Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Dan bilang, kamu ini yang nyatong tulang kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat. Lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau akudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami, menyadari bahwa kebudayaan Malamoi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan. Kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini, maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.
2: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

Iya, dan sahabat budaya, saat ini Torang Somaso di Apa Kata Mereka di menit yang ke-35 dari jam 8 pagi. Terima kasih tentunya untuk sahabat budaya yang terus setia dan Torang di sini di FM 88,6 MHz, 4 suara budaya kawan luar, AM 1188 kHz, maupun yang sementara menonton melalui streaming RRI Digital dan juga di live TikTok tentunya. Dan sahabat budaya, untuk kesempatan pagi hari ini coba untuk mengangkat topik tentang narkoba dan judi online tentunya ya. Kita tahu bersama kemarin ya, aparat kepolisian berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba sekaligus praktik judi online yang diduga beroperasi lintas daerah di wilayah Gorontalo ya. Tentunya dalam operasi yang dilakukan selama sepekan terakhir, petugas mengamankan sejumlah tersangka beserta barang bukti berupa paket narkotika, telepon genggam, rekening bank, dan juga perangkat komputer yang digunakan untuk aktivitas judi daring. Kapolres setempat menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan meningkatnya aktivitas mencurigakan di beberapa lokasi. Dan setelah dilakukan penyelidikan mendalam, polisi menemukan adanya keterkaitan antara pelaku peredaran narkoba dengan jaringan pengelola judi online. Dikatakan bahwa para pelaku memanfaatkan keuntungan dari judi online untuk mendanai transaksi narkotika. Tentunya ini menjadi perhatian serius karena dampaknya sangat merusak masyarakat, terutama untuk generasi muda ya. Karena selain menangkap pelaku utama, petugas juga menyita puluhan kartu SIM, laptop, serta catatan transaksi digital yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Polisi menduga jaringan tersebut telah beroperasi selama beberapa bulan dan memiliki koneksi dengan pelaku di luar daerah. Sahabat budaya, pemerintah daerah bersama aparat keamanan juga menghimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap bahaya narkoba dan perjudian online. Kedua aktivitas ilegal tersebut dinilai tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga memicu tindak kriminal dan merusak dan kerusakan sosial di lingkungan masyarakat. Tentunya sejumlah warga menyambut baik langkah tegas aparat kepolisian dan mereka berharap pengawasan terhadap aktivitas digital dan peredaran narkotika semakin diperketat demi menjaga keamanan dan masa depan generasi muda. Dan tentunya sahabat budaya, saat ini para tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif dan terancam dijerat dengan undang-undang tentang narkotika serta informasi dan transaksi elektronik terkait perjudian online. Polisi juga terus mengembangkan kasus untuk membongkar jaringan yang lebih luas tentunya. Dan yang pasti berkaitan dengan topik kita di pagi hari ini tentang narkoba dan judi online ya, walaupun mungkin ini terjadi di Gorontalo, tapi untuk kita yang ada di Sulawesi Utara khususnya di Manado ya, tentunya harus bisa menyikapi ini dengan bijaksana tentunya sahabat budaya ya, apalagi sekarang yang harus ditakutkan adalah mereka yang bisa dikatakan anak-anak muda ya, generasi penerus yang bisa terperangkap kepada narkoba dan judi online. Dan untuk sahabat budaya yang ingin berinteraksi ya, bisa dengan bergabung di SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok ya. Mungkin kejadian ini pernah terjadi di tempat sahabat budaya, atau mungkin ada gerak-gerik yang mencurigakan ya, yang menurut sahabat budaya ini sudah berindikasi ke narkoba dan juga judi online gitu ya. Kalau misalnya ada di tempat sahabat budaya, atau mungkin sudah berhasil terungkap gitu ya, jadi jangan sampai ini terjadi lagi gitu.

Dan ini ada tanggapan dari Ketua Toko Masyarakat di Tilamuta ya. Dia sendiri menyatakan bahwa peredaran narkoba dan judi online telah menjadi ancaman serius bagi lingkungan sosial. Ia meminta pemerintah dan aparat keamanan lebih aktif melakukan sosialisasi serta pengawasan hingga ke tingkat desa. Karena seperti yang dikatakan bahwa anak-anak muda sangat rentan terpengaruh. Perlu kerjasama semua pihak mulai dari keluarga, sekolah hingga aparat desa. Karena dari kalangan pendidikan juga sejumlah guru mengaku prihatin juga karena judi online mulai menyasar para pelajar mulai media sosial dan aplikasi digital ya. Jadi mereka berharap adanya edukasi rutin mengenai bahaya narkoba dan dampak kecanduan judi online di sekolah-sekolah gitu ya. Jadi ini sangat meresahkan juga ya, seperti yang dibilang tadi bahwa ini yang menjadi sasaran adalah anak-anak muda karena judi online ini mulai menyasar pelajar melalui media sosial. Jadi sebenarnya media sosial itu tidak salah kalau kita menggunakannya dengan cara yang positif gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan media sosial atau aplikasi digital untuk hal-hal yang negatif, bisa saja hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi ya. Jadi sebenarnya kita harus memagari diri kita dengan informasi-informasi terakurat tentang judi online dan juga narkoba nih sahabat budaya ya. Apalagi kalau lingkungan itu sangat mempengaruhi ya. Jadi di mana kita bersosialisasi, di mana kita bergaul, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita ke depannya ya. Apalagi sebagai generasi muda ya. Jadi ini sangat diharapkan adanya edukasi rutin mengenai bahaya narkoba dan juga dampak kecanduan judi online di sekolah-sekolah sahabat budaya. Nah, ini ada juga tanggapan dari pengamat sosial. Mereka ini menilai bahwa perkembangan teknologi ini mempermudah akses terhadap perjudian daring ya. Jadi sehingga pengawasan digital ini sekali lagi perlu diperkuat ya. Jadi menurutnya pendekatan umum hukum saja ini tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan pembinaan dan juga peningkatan literasi digital masyarakat. Jadi sahabat budaya, itu tadi amatan ya dari pengamat sosial menilai bahwa perkembangan teknologi akan mempermudah akses terhadap perjudian daring dan juga pengawasan digital yang tentunya perlu diperkuat. Nah, di sisi lain ada juga harapan dari para orang tua bahwa pemerintah dapat memperketat pemblokiran situs judi online ya. Jadi memperluas juga kegiatan positif bagi remaja karena mereka ini khawatir gitu ya, kondisi ekonomi yang sulit untuk sebagian masyarakat bisa tergoda untuk mencari keuntungan instan melalui perjudian. Nah, ini seperti yang bilang tadi bahwa ada orang-orang yang mereka itu terpanggil untuk melakukan hal-hal seperti ini karena mungkin kondisi ekonomi yang sulit ya, dan ingin mendapatkan cuan dengan cara yang instan tapi dengan cara-cara yang tidak halal gitu ya. Jadi mereka mencari keuntungan melalui perjudian. Nah, ada juga aktivis pemuda ya. Nah, dia ini mengajak generasi muda untuk menjauhi narkoba dan judi online karena keduanya ini bisa merusak masa depan ya. Dan mereka berencana mengadakan kampanye anti narkoba dan edukasi digital sehat di lingkungan sekolah dan komunitas. Jadi ini panggilan hati ya, para pemuda, aktivis pemuda ini mengajak generasi muda untuk menjauhi narkoba dan judi online karena ini cuma senang sesaat, tapi yang pasti untuk kedepannya itu akan merusak generasi muda gitu ya. Jadi mereka berencana mengadakan kampanye anti narkoba dan juga edukasi digital sehat di lingkungan sekolah dan komunitas. Ini harus kita acungi jempol ya, karena mereka sangat peduli dengan masa depan dari para generasi muda ini kalau tidak menjauhi narkoba dan tidak menjauhi yang namanya judi online. Karena mungkin senangnya sekali lagi sesaat, tapi penderitaan itu sepanjang masa gitu ya. Karena kita akan pastinya terikat oleh hutang dan juga apalagi yang namanya narkoba, kita kan kecanduan gitu ya. Kalau kita sudah merasakan sekali dua kali, nah kita akan menghalalkan segala cara untuk bisa terus merasakan yang namanya narkoba. Dan kita akan melakukan apapun itu untuk tetap bisa mengkonsumsi yang namanya narkoba. Karena kita sudah kecanduan gitu ya. Hal-hal apa saja itu bisa kita lakukan. Termasuk apakah kita harus mengambil nyawa orang lain, atau kita merampok, atau apapun itu. Jadi segala akar kejahatan itu bisa terjadi karena narkoba dan juga judi online ya. Apalagi dengan judi online, kalau kita sudah sekali dua kali merasakan kenikmatan dari keuntungan yang kita dapat, dan pada akhirnya kita kecanduan untuk mengulangi, untuk berjudi, berjudi, dan berjudi lagi gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kita menerima kekalahan dan
Artinya kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang gitu ya. Jadi sekali lagi jangan sampai terjadi seperti itu. Karena kalau dibiarkan dampaknya ini bukan hanya pada individu tapi juga keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara luas gitu ya. So pastinya sahabat budaya sekali lagi yang ingin bergabung di sini untuk menanggapi topik kita di pagi hari ini tentang narkoba dan judi online. Karena kemarin ini sempat terjadi di Gorontalo ya sahabat budaya. Jadi ada praktek judi online yang diduga beroperasi lintas daerah di wilayah Gorontalo. Dan dalam operasi yang dilakukan selama sepekan terakhir ini, petugas mengamankan sejumlah tersangka beserta barang bukti berupa paket narkotika, ada telepon genggam, ada rekening bank, dan juga perangkat komputer yang digunakan untuk aktivitas judi daring. Ini akan kembali tentunya untuk sahabat budaya, silakan untuk interaksi, ini tunggu di layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok.

0: Duh, ini noh yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cepat begini? Mantap. Hey bro, aduh, bro tak sudah paling sukses mana ini? Kita kira sampai pe motor tu tak terparkir di muka. Mana tu pe motor dah?
1: Oh iyo bro, tapi motor itu mana mau tahu? Bagaimana kita boleh mendapat itu dia?
0: Gampang bro, karena tahu kita cuma ada download di aplikasi.
1: Sini, tak kasih tahu. Kau nggak dapat daftar?
0: Hah, bro? Nggak dapat maksud? Ada dapat beli ini motor? Karena ada berjudi online? Aduh, maaf jo kita. Kita ni mau kalau rencana begitu. Kenapa kita pesudara kan siang sampai sekarang kurang hidup dengan utang? Ingin tahu kalau itu semua support mainan sistem ujung-ujungnya oh yang sengsara anu.
2: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, dan sahabat budaya saat ini sudah 53 menit melintas dari jam 8 pagi. Torang lanjut lagi dengan beberapa informasi ya. Masih mengangkat topik di apa kata mereka tentang dampak judi online dan juga narkoba ya. Nah, kalau kita berbicara soal judi online, pastinya ini adalah kegiatan taruhan atau permainan untung-untungan lah ya. Yang dilakukan melalui internet termasuk situs web di mana aplikasi atau media sosial dan jenisnya bermacam-macam ya. Kita tahu mulai dari poker, ada juga taruhan olahraga, ada juga slot daring, yaitu yang sering kita lihat mungkin di online-online gitu ya. Nah, ada beberapa dampak negatif yang bisa dirasakan di mana kalau berbicara soal ekonomi ya, pengeluaran kita pastinya akan berlebihan dari yang biasanya. Utang kita bisa menumpuk, bahkan bisa merusak keuangan keluarga juga ya, berimbas juga ke masalah keluarga nantinya. Kemudian secara psikologi sebenarnya dampak negatif yang bisa kita rasakan dengan kita judi online itu adalah kecanduan ya, karena sudah pernah berjudi pastinya kita akan punya kecanduan untuk berjudi dan berjudi lagi gitu ya. Nah, bisa stres, bisa depresi kalau misalnya kita kalah, dan bisa mengalami yang namanya gangguan tidur atau kecemasan gitu ya. Dan secara sosial ini menimbulkan konflik keluarga seperti yang dibilang tadi, karena ini pasti akan berimbas ke keluarga juga gitu ya. Perpecahan antar teman juga gitu ya. Dan juga kejahatan-kejahatan seperti pencurian untuk menutupi kerugian. Karena sudah kalah yang pasti harus butuh uang untuk membayar ya. Dan secara bisa dibicara, kalau bicara tentang legal ya, judi online ini ilegal di Indonesia karena bisa dijerat undang-undang ITE dan juga KUHP ya. Aduh, pokoknya banyak deh dampak negatifnya. Nah, beberapa faktor penyebab juga bisa dikatakan akses mudah melalui smartphone dan internet. Karena kemudahan dari smartphone dan internet ini yang membuat kita gampang untuk mengakses gitu ya. Dan kurangnya literasi digital dan kontrol diri. Jadi ini harus ada kontrol dalam diri kita untuk kalau ada yang mengajak ya harus dari kita yang enggak kalau yang ini gitu. Tekanan ekonomi yang mendorong orang mencari cara cepat untuk kaya seperti yang dibilang tadi, mencari cara yang instan untuk bisa mendapatkan uang karena sudah terjerat hutang gitu ya. Atau misalnya karena kita sudah kecanduan yang namanya judi online. Bagaimana pencegahannya gitu ya. Nah, edukasi tentang bahaya judi daring, kemudian bisa membatasi akses internet untuk anak dan remaja juga, dan untuk aktivitas positif ya, supaya kita fokusnya tidak di judi online atau tidak di narkoba, ya sudah kita melakukan aktivitas-aktivitas positif, misalnya berolahraga, mengikuti komunitas yang positif, dan juga bisa bisnis produktif gitu ya, sebagai anak muda atau kita yang mau berkarya gitu ya, hal-hal yang positif lah gitu ya. Sementara untuk narkoba sendiri, kita tahu itu adalah zat atau obat yang mempengaruhi otak dan sistem saraf. Ini bisa menyebabkan ketergantungan fisik dan juga psikologis gitu ya. Contohnya, sabu-sabu, ekstasi, ganja, obat-obatan terlarang gitu ya. Kita tahu walaupun tidak dikatakan di sini, tapi kita tahu untuk dampaknya kesehatan itu seperti apa gitu. Bisa merusak otak, jantung, organ tubuh, sampai dengan kematian gitu sahabat budaya. Karena itu akan berimbas kemana-mana, mungkin sekarang belum, tapi nanti gitu ya. Nah, secara psikologis, kecemasan, depresi, paranoid, dan kita juga berperilaku agresif gitu ya. Jadi sensitif gitu. Kemudian bisa kehilangan pekerjaan karena ya gimana mau kerja kalau misalnya kita sudah, pikirannya sudah gak di badan gitu, karena pikiran-pikiran kita itu sudah kemana-mana gitu. Dan konflik keluarga, kriminalitas ya, seperti bilang tadi bahwa kita bisa melakukan apa saja, termasuk karena kita sudah membutuhkan yang namanya narkoba, kita akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang, membeli narkoba, dan itu ya bisa juga terjerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman berat, bahkan penjara seumur hidup atau hukuman mati untuk jaringan besar nih. Aduh, amit-amit deh ya, jangan sampai. Kenapa orang bisa terjerat ke narkoba? Ya bisa saja karena lingkungan sosial yang negatif atau pergaulan bebas. Jadi hati-hati kita bergaul dengan siapa, itu menentukan kita atau masa depan kita akan seperti apa gitu ya. Dan peningkatan kesadaran melalui kampanye anti narkoba. Nah, jadi harus ada kampanye-kampanye anti narkoba untuk mereka, para generasi muda, mengingatkan lah ya. Kemudian ada dukungan konseling dan juga rehabilitasi bagi para pecandunya gitu. Dan pastinya ada juga masukan nih dari kalangan ekonomi dan usaha. Pengusaha lokal mengkhawatirkan dampak negatif bagi iklim usaha dan investasi di mana mereka
Mereka menilai, nah ini gara-gara ada yang di samping nih, semua pada lihat ke sini. Maraknya perjudian online dan narkoba dapat menurunkan produktivitas dan memicu kriminalitas. Karena lingkungan yang aman dan sehat itu penting untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi ini bukan hanya masalah kepolisian, tapi juga tanggung jawab seluruh komunitas ya. Dan ada juga usulan dari masyarakat pemuda dan komunitas kreatif, di mana mereka mengusulkan alternatif kegiatan positif ya. Mereka mendorong munculnya lebih banyak workshop-workshop, kemudian komunitas olahraga, kegiatan seni yang bisa menjadi pengganti waktu yang biasanya tersita oleh perjudian online gitu ya. Jadi mereka ingin remaja bisa berkarya, bukan hanya menghabiskan waktu dengan hal-hal yang merusak tentunya. Dan ada pengamat sosial sekaligus akademisi ya. Ini masukan terakhir. Jadi ada seorang dosen sosiologi dari Universitas Gorontalo. Dia menyoroti aspek psikologis dan sosial. Kecanduan judi online dan narkoba yang seringkali dipicu tekanan ekonomi, kurangnya perhatian keluarga, dan minimnya kegiatan positif. Ini solusi harus holistik. Jadi hukum ditegakkan, tapi edukasi dan pembinaan juga diperkuat. Jadi bukan karena hukumannya gitu, karena kita kan kalau misalnya ada yang melakukan kesalahan, kita selalu menghakimi, menjudge gitu ya. Tapi kita tidak tahu sebenarnya apa yang menjadi penyebab dibalik itu. Nah, kita cari tahu dulu apakah tekanan ekonomi, kurangnya perhatian keluarga, minimnya kegiatan-kegiatan positif, dan kita harus mengadakan pendekatan gitu ya secara kekeluargaan. Cari tahu, jadi jangan cuman menjudge saja gitu. Oke, berarti ini bisa mengambil kesimpulan bahwa judi online dan narkoba ini adalah dua masalah serius nih, sahabat budaya ya, yang saling berkaitan, bisa merusak individu dan masyarakat. Jadi keduanya ini memiliki dampak luas. Jadi bisa saja ke kesehatan dan psikologis, bisa ke ekonomi, bisa nyerempet ke sosial, bisa ke hukum juga ya. Jadi keberhasilan mengatasi judi online dan narkoba ini tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga kerjasama seluruh lapisan masyarakat. Dan pencegahan lebih efektif ini daripada penanganan setelah dampak terjadi, karena ini menyangkut masa depan generasi muda dan kualitas hidup atau kehidupan sosial secara keseluruhan gitu ya. Jadi kalau bisa mencegah, kenapa harus mengobati? Itu saja intinya ya. Kalau bisa dicegah, kenapa harus diobati? Jadi kalau dari sekarang kita bisa lebih aware lagi dengan siapa kita bergaul, di lingkungan mana kita terlibat, dan dengan siapa kita berteman gitu, itu akan mempengaruhi masa depan kita nanti. Sekali lagi, jadilah orang yang wise, yang bijak. Bukan artinya memilih-milih teman harus kaya, miskin, jabatan apa, atau dari latar belakang seperti apa. Tapi minimal kita tahu bahwa orang-orang di sekeliling kita bisa memberikan dampak yang positif buat kita. Oke? Terima kasih tentunya semuanya yang sudah gabung di sini, sudah memberikan beberapa opininya dan juga tanggapannya, masukannya, dan juga mudah-mudahan apa yang Henny angkat untuk kesempatan pagi hari ini bisa berguna untuk kita semua tentunya.

Sahabat Budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu noh yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, Sahabat Budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini noh yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Okay, tak guling-guling ya, sahabat budaya. Jangan sampai ada yang tak guling-guling ya, apalagi yang sementara beraktivitas. Nanti sebentar kalau mau tak guling-guling, kalau sudah di rumah ya, biar undang baguling sampai pongol ya Kang. Ada juga yang sementara babad ingat di perjalanan, apa kabar hari ini ya? Mudah-mudahan suasana perjalanan menyenangkan. Apalagi Henny dan Batamang akan dengan lagu-lagu asik dari Pro 4 Manado tentunya ya. Untuk yang sementara babad ingat di FM 88,6, ada juga AM 1188 kHz, dan juga yang sementara babad ingat melalui audio streaming RRI Digital ya. Dan ini juga mau menyapa untuk yang sudah gabung melalui live TikTok. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Mudah-mudahan hari ini bisa lebih baik dari hari yang kemarin. Kalau kemarin ada kendala, ada tantangan, kesulitan yang dihadapi, atau kemarin ya mungkin belum

Dan sampai saat ini tradisi menyambut tamu di rumah ya, dan hampir setiap daerah memiliki versi pisang gorengnya sendiri. Mulai dari yang sederhana hingga yang dipadukan dengan keju, coklat, atau saus khas lokal. Ini menunjukkan betapa fleksibelnya makanan ini dalam mengikuti selera zaman tanpa kehilangan identitasnya. Dimana sahabat budaya, lebih dari itu pisang goreng itu juga kerap dianggap sebagai comfort food yang membawa nostalgia, terutama bagi banyak orang yang mengenalnya ya. Jadi sejak masa kecil sebagai jajanan sekolah atau teman minum teh di sore hari. Platform kuliner dunia Taste Atlas merilis daftar 100 makanan penutup goreng terbaik di dunia pada April 2026. Dan pemeringkatan tersebut disusun berdasarkan penilaian pengguna global yang telah melalui sistem kurasi untuk menyaring ulasan tidak valid. Termasuk dari bot maupun penilaian yang dianggap bias secara nasionalistik nih sahabat budaya. Dan yang pasti Taste Atlas juga mencatat terdapat 14.752 penilaian yang masuk dengan 8.918 diantaranya dinyatakan valid setelah melalui proses penyaringan sistem. So, meski demikian, Taste Atlas menegaskan bahwa daftar ini bukanlah penilaian mutlak mengenai makanan terbaik di dunia, melainkan rangkuman preferensi pengguna berdasarkan data yang dikumpulkan ya. Nah, dalam daftar itu, pisang goreng Indonesia menempati posisi teratas dengan skor 4,4 dari 5. Cemilan ini dinilai sebagai makanan sehari-hari yang sangat-sangat umum ya, dikonsumsi di berbagai wilayah Indonesia dengan beragam cara pengolahan. Dan pisang goreng ini umumnya dibuat dengan cara melapisi pisang menggunakan adonan sebelum digoreng hingga berwarna keemasan. Dan meski ada juga versi sederhana yang hanya digoreng tanpa tambahan tepung, tapi di berbagai daerah makanan ini juga dikenal dengan sebutan berbeda seperti godobiu di Bali dan gedang goreng di Jawa. Pisang goreng secara tradisional banyak dijual di warung hingga gerobak pinggir jalan dan termasuk dalam kategori cemilan goreng khas Indonesia. Di mana sahabat budaya, variasinya pun semakin beragam mulai dari taburan gula bubuk dan kayu manis. Ada tambahan coklat hingga penyajian dengan selai atau es krim. Nah, mereka juga mencatat bahwa hidangan berbahan dasar pisang serupa ditemukan di negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia. Itu disebut dengan kuih kodok. Hah? Kuih kodok gitu ya. Filipina ada namanya Maruya dan Singapura meski dengan karakteristik yang berbeda. Dan sementara itu warung kopi Klotok disebut sebagai salah satu tempat yang direkomendasikan untuk menikmati pisang goreng autentik ini. Nah, prestasi ini menunjukkan bahwa kuliner berbasis bahan sederhana dari tradisi lokal mampu bersaing di tingkat global ya. Dan pisang goreng kini tidak hanya dipandang sebagai jajanan jalanan tapi juga sebagai bagian dari identitas kuliner Indonesia yang diakui di Indonesia gitu tuhnya. Diakui di dunia maksudnya ya. So, itu tadi informasi untuk sahabat budaya tentang pisang goreng ya Indonesia yang ternyata terpilih menjadi dessert terbaik di dunia. Wah, keren nih sahabat budaya ya. Aha, itu informasinya. Saya enggak jual pisang di sini ya. Jadi enggak ada itu yang pisang goreng. Oke, dan yang pasti sahabat budaya yang terus jadi orang di sini ya. Saya mau menghibur kita semua di pagi hari ini ya. Jadi saya coba hadirkan lagu bagus untuk menyemangati sahabat budaya.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

Masih dari Jalan Raya nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanuan. Terima kasih tentunya untuk sahabat budaya yang selalu setia, yang baru bergabung juga, apa kabar ya? Kita lanjut lagi dengan beberapa informasi di Nusantara Pagi. Kali ini sahabat budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM tingkat Provinsi Kalimantan Tengah kembali digelar dalam rangka menyambut hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi sarana pelestarian seni, budaya, dan kuliner khas Kalimantan Tengah agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Di mana pamong budaya Dispar Budpora Kota Palangkaraya, Palembang Tandang, mengatakan FBIM bukan hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga media promosi potensi daerah dan sektor pariwisata Kalimantan Tengah. Dia berharap melalui kegiatan tersebut, produk lokal dan kekayaan budaya daerah semakin dikenal luas, sekaligus mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Dispar Budpora Kota Palangkaraya, Iin Hendrayati Idris mengatakan, pemerintah Kota Palangkaraya telah menyiapkan duta pariwisata untuk mengikuti FBIM tahun ini, diantaranya melalui pemilihan jagau dan nyai serta sejumlah cabang olahraga tradisional. Dikatakan FBIM dapat menanamkan nilai-nilai kebudayaan dan kasana seni budaya di Kalimantan Tengah sebagai pilar kepariwisataan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. Tentunya melalui pelaksanaan FBIM diharapkan tidak hanya memperkenalkan seni dan budaya daerah, tapi juga meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai objek wisata di Kota Palangkaraya, serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor budaya dan juga pariwisata.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dari liar tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
1: Bocop sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Roposa.

50 menit melintas dari jam 9 pagi ya. Tanpa terasa kita sudah berada di sesi yang terakhir. Untuk informasi terakhir yang ini mau kasih ke Sahabat Budaya, karena ini akan closing di jam 10 ya. Nanti ada Bung Stanley yang akan melanjutkan di jam 10 sampai di jam 3 sore nanti ya. Dimana masih dari rri.co.id, dunia pendidikan di Kabupaten Buleleng kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Dan kali ini penghargaan datang dari bidang pendidikan nonformal melalui capaian Dr. Niputu Ayu Herwina Sanjayanti yang berhasil meraih penghargaan Inovator Pendidikan 2026 dalam ajang Apresiasi Nasional Insan Pendidikan Berdampak 2026. Penghargaan tersebut diraih berkat karya inovatif berjudul Model Sanjayanti Terintegrasi Trihita Karana, mengenyam literasi dan kecakapan hidup untuk akselerasi Astacita dan SDGS di PGBM Widya Aksara. Inovasi ini dinilai menghadirkan pendekatan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui penguatan literasi, kecakapan hidup, dan penguatan nilai budaya lokal berbasis Trihita Karana. Ajang penghargaan tingkat nasional ini diselenggarakan oleh guruinovatif.id bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana puncak penghargaan dan talk show inspiratif digelar secara daring melalui Zoom meeting pada Jumat kemarin yang diikuti sekitar 400 peserta dan nominator dari berbagai daerah di Indonesia. Di mana dikonfirmasi pada minggu kemarin, Hervina mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk terus menghadirkan inovasi pendidikan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Karena menurutnya, pendidikan nonformal memiliki peran penting dalam membuka akses belajar sepanjang hayat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan dia juga mengatakan pendekatan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang adaptif menghadapi perubahan zaman. Dan karena itu, proses pembelajaran tidak hanya diarahkan pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada penguatan karakter dan kemampuan bertahan dalam berbagai situasi. Tentunya Sahabat Budaya, iya, prestasi ini mendapatkan apresiasi dari kalangan pendidikan di Kabupaten Buleleng. Keberhasilan juga dinilai menjadi bukti bahwa inovasi pendidikan yang lahir dari daerah mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, capaian yang diraih Dr. Niputu Ayu Herwina Sanjayanti diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh satuan pendidikan, baik formal maupun non-formal, untuk terus menghadirkan terobosan pembelajaran yang kreatif, inklusif, dan berdampak. Sahabat Budaya, penghargaan ini juga memperkuat komitmen Kabupaten Buleleng dalam mendorong transformasi pendidikan yang selaras dengan penguatan literasi, di mana pengembangan kecakapan hidup dan juga pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ya. Sekali lagi informasi ini mengakhiri trompet kebersamaan tentunya untuk Nyior Melambai Pagi edisi Selasa 12 Mei 2026. Dan saya Heni Karina pamit, terima kasih untuk kebersamanya tentunya untuk semuanya yang selalu setia dengan di sini. Tapi jangan kemana-mana karena trompet acara-acara menarik masih akan terus hadir sampai malam hari nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Trompet untuk Baku Dapa Ulang, lain waktu lain kesempatan, dan tetap semangat. Jangan lupa bahagia untuk hari ini, untuk Sahabat Budaya semuanya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawadoa.

Masih bersama RRI Program 4 Manado, Suara Budaya Kawanua. Halo, selamat siang sahabat budaya. Senang sekali saya Stanley akan menemani Anda di Nyir Mulambai Siang hingga tuntas di jam 15 siang nanti. Setelah rekan saya Henny sudah temani Anda di Nyir Mulambai Pagi, Nyir Mulambai Siang akan mewarnai ruang dengar Anda hingga pukul 15, tentunya dengan sabrek informasi dan juga lagu-lagu hiburan menemani suasana Anda di siang hari ini. Baik, saudara, sudah pukul 10 lebih 8 menit. Kita lanjutkan dengan persembahan selanjutnya. Saudara, jangan kemana-mana. Tetap di Pro 4, Suara Budaya Kawanua.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanoa.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi Utara.

0: Untuk apa ayam berkokok? Ayam berkokok sering dianggap bertujuan untuk membangunkan kita waktu pagi. Tapi, itu salah. Lalu mereka berkokok buat apa? Yang pertama, mereka itu berkokok untuk menanggapi berbagai macam stimulus di sekitarnya. Stimulus itu bisa berupa motor lewat, seseorang mendekatinya, ada hewan lain, dan sebagainya. Yang kedua, ayam berkokok untuk berinteraksi dengan ayam lain. Bisa berupa memberitahu sesuatu pada kelompoknya. Yang ketiga, ayam berkokok itu untuk menandai wilayah kekuasaannya. Mereka akan berkokok keras sebagai tanda mendominasi serta sebagai penguasa yang gagah. Mungkin banyak yang bertanya, kemudian kenapa ayam biasanya berkokok pada pagi hari? Ternyata hal ini telah dilakukan penelitian yang sangat panjang oleh Nagoya University. Telah dilakukan banyak percobaan, seperti menaruh ayam di ruangan gelap 24 jam, hingga memberi tipuan cahaya selama 12 jam dan gelap 12 jam. Tetapi, ayam tetap berkokok di jam yang sama, yaitu menjelang fajar tiba. Ini menjelaskan bahwa ayam memiliki jam biologis atau jam alami untuk selalu berkokok di pagi hari tanpa terpengaruh oleh tipuan cahaya maupun ruangan gelap.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Pendengar, tahukah Anda, lalat ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, pendengar, ada lalat atau maggot yang merupakan larva atau belatung berasal dari telur serangga dengan nama Black Soldier Fly, disingkat BSF. Lalat biasa menghinggap sampah, tempat kotor dan menjijikan. Bila dibuang sembarangan, akan menjadi sumber pencemaran lingkungan dan penyakit bagi manusia. Pendengar, lalat yang satu ini atau disebut maggot termasuk larva pemakan bahan organik seperti sayuran, buah-buahan, limbah rumah tangga, dan limbah restoran. Ternyata maggot atau lalat BSF dapat dimanfaatkan sebagai pengurai sampah organik, bisa juga menjadi sumber pakan ternak dan pupuk tanaman. Maggot juga tidak menyebarkan penyakit dan aman bagi manusia.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuang.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program.

Baik pendengar, masih di Nyer Lambai siang, dan selamat siang buat sahabat budaya yang saat ini mungkin sudah siap-siap untuk beristirahat ya. Apakah untuk istirahat ini Anda akan gunakan untuk selain makan siang ya? Ya, santai sedikit saudara ya, jadi cari waktulah sedikit biar refreshing sedikit ya. Sama budaya, jadi gunakanlah waktu istirahat untuk menenangkan pikiran, dan juga selain kita mengisi perut ya, jangan sampai Anda lupa untuk makan siang ya, karena makan siang itu penting banget sama budaya untuk tubuh kita. Oke sahabat budaya, kita masih di Nyiur Melambai siang ya, dan untuk sahabat budaya ini ada informasi mengenai ya, ini istilah ya. Anda pernah dengar istilah home sweet home ya? Home sweet home. Seperti informasi dari rri.co.id, istilah home sweet home ini adalah merupakan ungkapan populer dalam bahasa Inggris ya sahabat budaya, yang menggambarkan rumah ya, menggambarkan rumah sebagai tempat yang paling nyaman, hangat dan penuh dengan ketenangan. Nah sahabat budaya, seperti dikutip dari halaman dictionary.cambridge.org, ungkapan ini sering digunakan untuk menunjukkan rasa rindu terhadap rumah atau rumah atau kebahagiaan saat kita kembali ke rumah setelah bepergian jauh. Nah, bagi banyak orang, rumah bukan hanya bangunan fisik, tapi rumah juga sebagai tempat berkumpul bersama keluarga, berbagi cerita, dan menemukan rasa aman. Dikutip juga dari halaman psychologytoday.com, konsep home sweet home ini telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat di berbagai negara. Rumah sering dianggap sebagai simbol kenyamanan emosional, karena disanalah sahabat budaya seorang itu tumbuh, belajar, dan membangun kenangan hidup. Dan suasana rumah yang hangat ini dapat juga membantu mengurangi stres dan memberikan ketenangan setelah menjalani aktivitas sehari-hari yang melelahkan. Maka tak heran saudara, banyak orang berusaha membuat rumah mereka terasa lebih nyaman dengan dekorasi, pencahayaan, maupun suasana keluarga yang harmonis. Dan dilansir dari halaman architecturaldigest.com, dalam dunia desain interior modern, konsep home sweet home ini juga berkembang menjadi gaya hidup yang menekankan kenyamanan dan keseimbangan. Nah, saudara, banyak orang memilih desain rumah minimalis, natural, atau klasik agar suasana rumah terasa lebih hangat dan menenangkan. Saudara, kehadiran ruang keluarga, tanaman hias, aromaterapi, hingga sudut santai ini menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana rumah yang menyenangkan bagi penghuninya. Selain itu, sahabat budaya, istilah home sweet home sering muncul dalam lagu, film, dekorasi dinding, hingga media sosial sebagai simbol kerinduan terhadap rumah dan keluarga. Di tengah kehidupan modern yang serba sibuk, rumah tetap menjadi tempat di mana seseorang merasa diterima apa adanya. Karena itulah, banyak orang percaya bahwa kenyamanan sejati bukan hanya ditemukan di tempat mewah, melainkan di rumah yang dipenuhi kasih sayang dan juga kebersamaan.

0: Tarian Mahambak merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, Magereka Rutoran di program 4, Suara Budaya Kawan Muan.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Hey, Schulte.
1: Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
2: Ucap si aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu
1: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
2: Oh, so pindah rek.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh daratan, ini dang. Memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mbak pesan kuki sini ya, mbak pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, masih rekaru torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Baik, selamat siang sahabat budaya, selamat berkuda apalagi Torang di siang hari ini lewat acara Torang dan Torang ya. Di Torang dan Torang nanti Goni boleh mendengar lagu-lagu Pop Manado, request lagu-lagu Pop Manado kong boleh berkirim di WhatsApp ya, di 0853424008, boleh kirim salam, kirim doi lah boleh. Nah, bagus saya juga tuh kan. Yo, jadi selamat siang, selamat bawa dengar Pro Ampajo ini, saudara lagu-lagu Pop Manado yang akan kita putar nih ya. Jadi ngoni request kita putar, jadi lagu-lagu Pop Manado. War, orang cuma boleh lewat WhatsApp ya, jadi tidak telepon langsung, cuma lewat WA ya. Oke, baik, saudara buka jumpa kita, orang dengar dulu lagu berikut ini.

Iya, dan baik silakan yang ingin request lagu ya di nomor WhatsApp 0853 4240928. Ya, ini ada yang masuk dari Epok di Palu. Selamat siang Bro Stanley, selamat siang juga Epo. Apa kabar Bro Stanley? Bye-bye. Iya, ini Epo di Palu mau request lagu Bung Stanley, boleh, boleh. Iya, putar Akang Kemarin itu lagu DP judul Tanta Bulan Deng Om Utu dari Carlos Rashid. Ini lagu juga mau kirim buat tepe Aradus-Aradus yang ada di Manado, tepatnya di Kuhun semua jo. Keluarga besar Dahar yang ada Bapak Dengar di sana. Selamat siang jo, selamat Bapak Dengar Perompat. Buat Tompe Bro Stanley, selamat tugas, torang dan torang, selamat siang. Oke, terima kasih untuk Epo di Palu, Sulawesi Tengah ya. Ya, kemudian lanjut lagi dari apa ini? Billy dari Billy di Ranotana Weru. Ya, selamat siang ini Bung Stanley, selamat siang ini dari Billy. Ya, boleh mau request lagu Bung Stanley? Boleh. Putar Akang Dang lagu dari Gunawan DP judul Maisara. Ini lagu Jawor. Semua-semua di yang ada di rumah yang ada Bapak Dengar Pro 4, selamat Bapak Dengar buat Bung Stanley, selamat tugas torang dan torang, selamat siang. Selamat siang untuk Billy di Rano Tanah Mir ya. Oke, baik, selanjutnya ada siapa lagi? Ya. Sabar nih. Oke. Ibu Jusya, bagaimana ini? Belum WA. Ibu Jusya, kalau udah bawa dengar boleh gabung ya. Oh, ini sudah. Selamat siang Bapak Ganteng Bapak Stanley Torang dan Torang, ini deh Ibu Jusya di Perung Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Minas Utara. Boleh request lagu Dang DP judul Kita Pediri Ini Cuma For Ngana. Mau kirim jo for torang pe Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat siang Ibu Lina. Apa kabar? Semoga Anda sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat Bapak Dengar Jone Ibu Lina. Semoga terhibur. Buat penyiar Bapak Ganteng Pak Stanley, thanks ne torang dan torang. God bless you. Oke, God bless you untuk Ibu Jusya. Oke, baik, orang mau dengar jo lagu berikut ini. Ada Tanta Bulan Deng Om Utu yang dipesan Opo di Palu. Kemudian ada Maisara Gunawan yang direquest Billy di Rano Tanah Weru. Baru ada Kita Pediri Cuma For Ngana direquest Ibu Jusya di perumahan Rizki Gria Rizki Kolongan Kalawat ya. Yang mau bergabung nanti setelah tiga lagu ini kita balik ulang.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan.

0: Lihat itu, kasian ya. Dia jalan pakai tongkat, bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasian.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Baik pendengar, kita masih lanjut untuk acara request kita di siang hari ini, masih di Torang Deng Torang ya. Iya, dan selamat siang Jo untuk pendengar setia Torang P acara Wakudapa ya, Torang Deng Torang ini ya. Torang masih membahas kali ini topik kita siang hari ini adalah kira-kira barang apa yang Uni sering hilang di rumah. Barang apa yang paling sering hilang di rumah. Nah, jadi begini ya, dia orang bahas hal-hal kecil ini, tapi ini hal kecil tapi bikin emosi. Nah, jadi kalau misalnya ada barang yang Uni lihat, sering-sering hilang ini. Padahal belum lama kita ada beli, kenapa ini langsung hilang? Nah, mungkin kita boleh kasih contoh misalnya, ada yang tiap hari cari-cari charge, remote TV, atau kira-kira ada ngelipis sendal atau slop yang tertinggal cuma setengah, tinggal satu, atau paling banyak leper atau garfu atau sendok yang sering-sering hilang di rumah ya. Langsung Jo, saya bercerita sambil request lagu favorit, menipi lagu favorit, lagu-lagu Manado di WhatsApp 0853 424 00928. Ya jadi mak-mak, tante-tante, ibu-ibu kan, kalau sebuah kudapa, semua bakar lota dorang. Aduh, nggak tahu dan kita pilih-pilih. Menit-menit kita cari, sekurang sadiki, siapanya bagi dan hilang-hilang tuh leper. No. Padahal tuh leper, kita suka setanda, kita setaruh nama. Nah, mas tetap ya hilang, nah itu dia. Banyak kali kita dengar suara leper kan kalau di rumah tuh. Nah, kalau komang hilang CD, itu keterlaluan itu. Siapa yang jabage itu kalau ada hilang CD? Ini kalau masih misalnya ada yang cuma jemur di luar tuh, cari kamar itu CD sunya ada, saudara. Ini memang nyata, fakta. Banyak minta untuk apa orang dalam yang ambil atau orang luar, saudara. Seperti itu kenyataannya ya. Iya, kalau memang dorang mau ambil for dorang motif mau pakai, ya bagus. Tapi kalau mau pakai for hal-hal gaib dan lain-lain sebagainya, itu jangan sampai terjadi, saudara ya. Jadi semacam apa DP nama dulu, kolor hijau, itu kan pernah ada heboh, nah saudara. Jadi hati-hati, ngoni kalau baju, jangan jumur tuh baju pribadi di pinggir rumah. Usahakan kalau pakaian-pakaian dalam itu orang mesti jumur di dalam. Jangan jumur di pinggir pagar. Ada kan pandang enteng tuh. Jumur juga di pinggir di pagar juga atau di pinggir rumah. Lihat kamari. Sonya ada. Nah, itu tuh. Sabar budaya. Jadi hati-hati. Oke. Ada yang masuk ini. Kak dari Vina ini di Kota Mobagu, Kak Sten, kalau kita di rumah yang dia hilang itu kita pe gunting. Nggak tahu so bajalan ke mana so tapi gunting itu dia, Kak Sten. Tiap kita mau pakai pasti hilang. Kak Sten, itu juga request lagu Torang Pe Cinta buat kita pe tona di Manado. Buat Bang Stanley, terima kasih Torang Deng Torang, selamat siang. Oke, selamat siang Vina di Kota Mobagu. Yang selalu hilang DP gunting. Nah ini, paling banyak gunting apa? Gunting rambu dengan gunting kuku. Gunting kuku ini menit-menit Torang mesti cari, jangan pakai. Saudara, Torang pe kuku sesedikit cepat panjang tuh. Barani Torang nyanda gunting tuh pe kuku. Susah sama dengan kuntil anak, dia pe kuku jadi panjang, kong dia betah putar.
Kalau torang nak gunting, lama-lama ketika torang mau gunting, itu kuku semua keluar darah. Percaya enggak? Kita pernah lihat. Atau orang DP kuku DP panjang, sementara dia mau gunting setengah mati, susah. Karena semuncul DP apa DP namanya? Ada sobat jalan DP urat apakah? Jadi semuncul ada pembuluh darah di situ. Jadi kalau orang mau gunting, setengah mati, semua sakit, semua berdarah. Nah ini dia. Selamat siang, Kak Stanley, ini dengan Melani. Kalau Melani, barang yang berguna tapi sering hilang itu pisau dapur, Kak Sten. Setiap baru beli hilang, Kak Sten. Minta orang suka pinjam tapi lupa kasih pulang tuh. Request lagu Talipa-lipa kirim buat Ibu Ratna di Singkil. Ada Bung Vero deng Yulita Rompas. Salam manis deng salam kompak selalu dari Melani di Singkil. Ah, ini dia. Melani bilang dia sering hilang pisau dapur. Nah, dia bilang pisau dapur ini memang ibu-ibu selalu dia mengeluh. Itu pisau kita baru udah beli, kita cari sunya ada. Paling gak siapa yang dia pakai, anak-anak tuh. Lo kupas mangga tuh, kupas apa yang buah-buah yang perlu dikupas pakai pisau, nanas, pepaya. Jadi tanya pak anak-anak, jangan-jangan itu pisau ketika dia kelar pakai dia cuma taruh di dekat sisa-sisa sampah, sisa-sisa DP kuli apa semua gong, serta iko di tanpa sampah. Paling banyak begitu leper pisau, cuma ni je cek baik-baik. Ini kamari, so tak ikut yang sampah, so taruh di plastik. Nah itu dia . Jadi buat siapa tadi, kalau gunting kukunya, nggak mungkin mau taruh di tanpa sampah. Markel pisau, leper, nah itu paling banyak, dia tak ikut di tanpa sampah. Oke, buat Melani lagu, sampai talipa-lipa. Oke, nanti mau cari, ya. Dan, silakan lagi. Yang ingin bergabung, mana ini torang ke kampung. Torang ke anak. Torang ke kampung je, apa? Tadi yang minta lagu kita kasih torang ke kampung je. Saya kalau torang ke cinta rupa anak. Ini. Ya, kemudian ini ada siapa? Obet di Bitung. Selamat siang Bang Stanley. Selamat siang, ini kita Obet. Bung Stanley, kita Obet di Bitung. Kalau kita yang paling sering hilang itu charger, padahal baru taruh 5 menit, ini kemarin sunya ada. Request lagu Bung Stanley boleh, mau apa leh, buat tamang-tamang bengkel. Buat Bung Stanley, selamat tugas torang dan torang, selamat siang. Oke, selamat siang, Obet di Bitung ya, sering hilang itu charger. Tamang sudah pinjam, kong supa saya pulang kang, Obet, sama dengan charger di sini. Ada orang pinjam yang saya pulang, baile ada sempat charge ini. Soalnya nak mau terima monipe pesan, minta mau baca dari mana ini HP kalau sudah ada charge. Oke, yang bapak pinjam boleh ingat kasih pulang toh. Esok yang moni mau pinjam tu orang sudah mesti pulang, sudah mau percaya toh. Oke, baik. Selanjutnya ada Mei di Tomohon. Selamat siang Abang Stanley. Selamat siang juga Mei di Tomohon. Bang Stanley, kalau Mei, iyo, Mei ini sama ini Bang Stanley. Jadi hilang leper. Kita pe leper di rumah sudah tinggal sadiki.
kita curiga kuat ada yang coba bekal sekalian yang dipeleper. Oh, request lagu Ale. Iya Ale, nanti juga kita cari Akang Neme. Nah ada lagu di judul Ale, itu lagu-lagu Indonesia Timur nih. Nih nanti di jam 16 jam 4. Oke. Kalau begitu torang semua dengar aja dulu. Itu lagu yang di request tadi ada torang pe, ingat torang pe kampung, baru ada mau apa le, baru ada lagu sampai talipalipa. Oke, saudara jangan kemana-mana, tetap badengar terus di torang deng torang Pro 4 RRI Manado.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, Mas Regaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: cikunya.
1: Oke, baik sahabat budaya. Demikian sebuah lagu dari Carlos Rashid dengan Goyang Cikumunya. Dulu ini Cikumunya pernah mewabah ya sahabat budaya di tahun 2007 kalau enggak salah. Ke 2005 ya. 2003. Pokoknya 2000 ke atas, 2005 sampai kita sempat dapat nih Cikumunya. Ini sahabat budaya, oh bukan gampang, memang udah perasa sakit sekali tubuh badan kaki itu sadaya itu karena virus nyamuk dia batera di petorang kontorang badan udah perasa sakit. Nah itu dia sempat jadi viral dan akhirnya jadi judul lagu Goyang Cikumunya dari Carlos Rashid. Oke baik sahabat budaya, torang lanjutkan lagi acara request torang ning torang siang hari ini. Ya lanjut lagi, ini ada Randy di Gorontalo. Selamat siang Om Stanley, selamat siang juga Randy. kalau kita nih Bang Stanley, Remo TV itu barang yang paling misterius. Dicari sampai baku-baku marah di rumah, ternyata itu remote ada di atas kulkas. Request lagu Cinta Luar Biasa, Istri Tersayang. Nah, ini lagu, bukan lagu Manado ini. Nanti kita sesuaikan di sini Randy. Oke buat Om Stanley Matuga, selamat siang torang deng torang. Torang deng torang, terima kasih untuk Randy di Gorontalo. Oke. Lanjut, selamat siang, ini dari Siska di Manado. Di Manado, di mana ini Siska? Punya datar cuma di Manado ya. Request. Kalau kaos kaki kita ini di rumah pak kita ini selalu hilang setengah. Tiap mau cari itu kaos kaki selalu hilang setengah. Jadi sekarang so banyak coba begitu. Jadi sekarang banyak janda kaos kaki, kok banyak janda. Jadi sekarang banyak kaos kaki setengah di dalam lemari. Boleh begitu Bung Stanley? Boleh. Request lagu dang, mungkin Kastinki. Aduh, ini lagu-lagu Manado Siska, bukan lagu-lagu pop Indonesia. Nanti sebentar jam 4. Nanti kita cari ada lagu-lagu di sini yang so tinggal mau putar nih Siska. Terima kasih. Lanjut. Ada siapa lagi? Tunggu mulia nih. Oh ini. Selamat siang torang deng torang. Selamat siang juga. Ini dengan Bung Stanley. Iya, ini Ibu Esti, ini Bung Stan. Oh iya Ibu Esti, apa kabar Ibu Esti? Selalu kita cari itu jarum, jarum tangan dang Bung Stanley, deng paneti. Selalu dia hilang. Padahal kita ada simpang baik-baik di dalam black. Mar serta mau cari sunya ada tuh jarum tangan deng paneti. Jangan-jangan omak dah pake. Cuti tanya po omak. Omak kan hobi pake paneti toh Ibu Esti. Request lagu jo Carlota. Carlota pasiar apa ini nggak mengerti. Request lagu Carlota jo. Oh, salam buat Desi Ratu di Politeknik, Femi di Jailolo, Cik Mei di Bitung, deng orang-orang rumah, Pak Mus, Cucu Davian dan Ichiro Bungku semua deng tali kasih. Amin. Terima kasih Bung Stanley, selamat siang-siang baik dari Ibu Esti di Wonasa. Di apa? Apa kata Ibu Esti P Kampung? Argentina, Argentina, ayo di Tuna Kang. Oke, ya lagunya nanti mau tunggu nanti kita cari nih Ibu Esti. Iya. Carlota Kang. Carlota. Iya. Oke. Carlota kok ada berapa versi ini Carlota ya? Mana dia? Carlota. Carlota atau Carlota yang huruf K? Nona manis. Bukan ini. Ini Carlota. Carlota. Oh iya, sudah. Baik, Ibu Esti, sudah lagunya ya, kita sudah apa. Jadi yang lain lagi silakan yang ingin bergabung. Ah ini. Ada Ibu Tiara. Ah ini dia Ibu Tiara. Makasih Ibu Tiara atas kirimannya ya. Sudah sampai di studio dengan baik dan mantap. Kami kru Perempat mengucapkan terima kasih untuk Ibu Tiara. Ya, selamat siang torang dan torang Bung Stanley. Kalau sudah ini, tunggu. Ibu Tiara sudah kutik tadi kan? Oh, bukan Ibu Tiara. Siapa yang satu? Ibu siapa kote yang biasa leja maso? Terselupa. Pokoknya kalau Ibu Tiara, Ibu Melani, Ibu siapa kote? Nanti mau ingat-ingat dia nama. Oh ini ada yang mau masuk lagi. Selamat siang, Tong Deng Tong. Selamat siang Tong Deng Tong. Siang bae. Kalau Atik Komang sering lupa kacamata. Lagu Batu Bara. Oke, thank you dari Fakultas Teknik Unsra. Kenapa so kuliah ulang ini? Kok so di Fakultas Teknik Unsra? Kok loy? Ada di Fakultas Teknik Unsrat. Oh, betul. Iya, bye-bye itu kacamata. Lupa terus. Padahal itu kacamata ada di dada. Cari-cari itu kacamata. Hilang. Ini kemarin dia taruh di dada itu kacamata. Oke, kok loy baku saya dugang. Jadi batu bara Oh iya, nanti mau cari itu batu bara. Mudah-mudahan ada batu bara perasaan tuh batu bara ada mar mungkin so pulang kampung sih ini aboh so naan dia kak tuh batu bara so di mana reen kalau boleh minta lagu lain jo soalnya itu batu bara so nak masuk list. Oke, torang dengar dulu Sabar Budaya. Itu lagu-lagu yang mau turun berikut ini.

0: Hey, Schulte. Aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Bocok sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek, En.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang.
2: Dia mau.
1: Oh memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jauh sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mbak pesan cookies ini ya, mbak pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
0: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

baik pendengar, kita lanjut untuk acara request sore siang ya, torang dan torang di siang hari ini. Dan pendengar, ya lanjut lagi, ini ada Riko di Bitung. Kak, kalau kita aduh, salah ini topiknya, masih dengan apa tadi, apa barang yang serta pindah topik ini kalau ini iya. Ya Riko Kang, ah Riko di Bitung ya. Kak, kalau kita dang yang dia hilang tiap hari di rumah itu ada kita pe macis gas alias korek api. Kalau di rumah kita itu cepat sekali hilang. Baru beli satu pak hari ini, besok tinggal dua. Ih, makan macis dari ini. Berarti banyak orang di situ, Kang Riko. Tanpa kos kok itu. Request lagu dan Kak Sten, torang semua bersaudara, Rama Aipama. Boleh? Boleh. Ini lagu jo buat itu yang dah ambil tapi macis. semoga apa? Tapi macis balik ulang. Oh begitu. Buat Bang Stanley, terima kasih. Selamat siang torang deng torang. Oke, terima kasih untuk Riko. Lanjut ada Dika, ada Yayan di Gorontalo, Popayato. Selamat siang Bung Stanley. Selamat siang ini dengan di Yayan ini di Gorontalo. Kalau Yayan yang sering hilang itu kita pe ikan rambu. Hei, ini betul ini. Banyak tuh suka hilang ikan rambu ini buat cewek-cewek. Yang sering hilang itu kita punya ikan rambu. Padahal kita baru beli banyak itu Bang Stanley. Entau sepada ambe. Kalau begitu ngana mesti beli banyak-banyak satu karung kemarin dulu Yeyen. Biarnya udah mau habis itu ngana pe ikan rambu. Mau request lagu Tak Ingin Usai Kesa Lefronka. Ganti dong Yeyen ini nanti sebentar. Di pilihan pendengar kalau sekarang ini masih lagu-lagu Manado Buat Bang Stanley, terima kasih, torang deng torang, selamat siang. Oke, terima kasih untuk Yayan di Popayato. Oke, lanjut. Selamat siang Bung Stanley. Dari Ardi di mana ini? Ardi di Bitung. Kasten, kalau kita ini Kasten, kita pe solop di rumah, itu suka sasadiki hilang slop satu. Cuma DP satu dong ja amin. Tau ke apa dong bikin apa cuma setengah. DP setengah orang ambil. Jadi kita mau pakai. Minta mau bagaimana terpaksa pakai beda-beda. Ada banyak tapi slop pun cuma ambil DP setengah. Terpaksa kita pakai beda-beda warna. Oh begitu. Request lagu Bung Stanley, lagu Komang. Aduh Komang lagi. Ini acara lagu-lagu Manado Ardi. Nanti kita cari yang sesuai. Di sini ada banyak lagu Manado So dengar kemarin ini kita mau cumu. Lagu Manado. Yang jingkrak-jingkrak ada Anak Sekolah, Keripik, Anjing Kacili, Tian Strom, Ada Rupa Anjing Barana, Astri Dara Minang, Ada Goyang Happy, Aik Keripik, Ada Bas Gilano Revolution, Pesona TFF, Ada Bitis Uwi Kupas, Jansen dan Max. Bilang juga mari, cukup kamari, nanti kita mau putar. Pokoknya ini lagu-lagu bagus semua ini. Ada
pakai Tumata, Cako, ada Buang Dalam, Tian Strom, Bitung Kota Damai, ada Rica Tomat Bawang, nggak mau pilih, Oke, lanjut nih, ada Cika di Tomohon. Selamat siang, Kak Stanley, ini dengan Cika di Tomohon ini. Kalau kita nih, Kak Stan, kita itu, yang jadi hilang itu kita pe polpen. Kita pe polpen, polpen ini paling misterius. Banyak kali beli, tapi pas mau batulis, nintau na ada satu pun. Tau siapa jagas. Request lagu nih, Bung Stanley, Kak Stanley. Stanley, Kak Stanley sama ya. Request lagu jo, DP judul Karena Doi dari Noise. Oke, boleh. Karena Doi. Oh, mesti Karena Doi. Nggak ada Doi, nggak ada. Nggak bisa bikin apa-apa. Lanjut dari Vero. Vero di Marisa, bukan Vero Kumoro ini dong. Selamat siang, Kak Stanley, selamat siang dengan Vero di Marisa. Kak Stanley, kalau kita ini, kita pakai remote AC lebih parah dari remote TV. Hilang satu rumah langsung panik. Request lagu lagu DP judul Saki Popoji. Boleh Kak Stanley? Boleh, ada itu. Ada sayang, ada. Ini DP judul Saki Popoji. Kalau tadi Karena Doi, ini Saki Popoji. Ini berbaku dapat yang ketemu ini. Toh? Karena Doi, Saki Popoji. Saki Popoji karena nak ada Doi. Nah, jadi waktu dekat dua. Oke, baik sahabat budaya, jangan kemana-mana, masih di Torang dan Torang Gas Joni lagu-lagu, tetap di Pro 4 RRI Manado.

0: Etole, materi karu orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muan. Eh, Schulze. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku, Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh? Kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu,
0: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah, Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan. Ini, dang.
2: Waduh,
1: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
0: Etole, materi karu orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muan.

Saki Popoji ya, mudah-mudahan Gunipe Popojinya dan Saki Kang. Ini baru tanggal 12 nih, juga so tanggal-tanggal tua. Sama Saki Gunipe Popoji, oke? Bapakku sedo Kang, dulu featuring Ani Saki Popoji bar yang dari kes-kes lagi Indonesia kita suka si penghuni itu lagu-lagu mana tuh pokoknya. Terima kasih kote, kita salah kasih kirim. Kita kirim jo ulang rubah tuh kita udah bilang tadi. Ibu Tiara, bukan Ibu Tiara kote, itu udah bakal apa nih pe kiriman ini Pak Torang pe kru pro ambat. Iya. Torang pe Ibu Sekar alias Ibu Selfie. Di sini Ibu Selfie Karundeng Kang. Nah, selamat siang Ibu Selfie. Ada beberapa dengar ini. Terima kasih Ibu Selfie atas kiriman kuenya, Tuhan memberkati. Iya, selamat siang ini Ibu Selfie so balas. Pokoknya apa ini? Loh, memang enak-enak kata Ibu Selfie itu cookies Kang. Mat siang Bung Stanley Shalom, ini dengan Ibu Sekar. Ah ini nah, masuk Ibu Sekar. Ibu Sekar di Singkil. Ibu Sekar selalu ja hilang pulpen. Ibu Sekar jaba beli pulpen, kalau Bung Stanley tahu, Ibu Sekar ja beli itu satu dos. Marnya ndak riki-riki satu bulan so habis. Pas kan ada bawarong, jadi jaba tulis bon tiap mau cari pulpen so ndak ada. Aduh, tersiksa terpaksa ambe baru lagi. Minta lagu Arang Tampurung kirim buat sepupuku di Gorontalo, Rusni dan Roni Montolalu, dan keponakanku di Papua Meke Karundeng. Salam persaudaraan selalu buat Bung Stanley, God bless you. Promosi Akang Ibu Sekar pe cookies semua macam 2501. Masih ada ini di meja ini Ibu Sekar nih. Ah, kita mau promosi kalau mau beli cookies pigi jo beli Pak Ibu Selfie Karundeng Pelapak Kang. Di mana Ibu Selfie? Di pinggir apa? Di mana coba sekamar DP posisi supaya yang dekat-dekat situ boleh merapat. Pak Ibu Selfie lapak toh yang dia buka lapak cookies. Mantap, DP rasa memang sadap Ibu Selfie Ada lalampa Kang, Ibu Selfie pe cookies lalampa, cookies Betawi Pulo, baru Nogosari dengan apa lesto. Ah, pokoknya mantap. Sudah Pak Ibu. So promosi. Iya, terima kasih Ibu Sekar ya. Yang request lagu apa tadi kete? Arang Tampurung. Oh iya. Nanti mau cari Arang Tampurung. Arang Tampurung. Iya. Arang Tampurung. Oke, ada. Baik, dan kita mau baca lagi. Ya, jadi buat Ibu Sekar terima kasih, lagunya ditunggu ya. Terima kasih banyak untuk Ibu Sekar, Tuhan memberkati. Iya, dan ada lagi di mana ini? Irma Tompaso. Aduh, selamat siang Om Stanley, ini Irma. Irma siapa ya? Irma no di 17. Oh. Irma Om Samuri pe anak. Ah, Tante Norma. Oh iyo. Oh di Sori Tompaso. Kalau Irma ini Om Sten, ja hilang kita pe jarum zaman jae dang, jarum kacili. Tapi kalau hilang rasa satu cuma apa ini? Tapi kalau hilang rasa satu rumah, hilang itu jarum satu rumah iko bacari. Oh begitu, karena perlu sekali Kang itu jarum manjai, betul. Marni perasa kalau kita cucu di tangan Kang. Asik iya. Mau request lagu Om Stanley Ale
Ale nanti sabantar Irma di jam ampa. Nanti Om Steli kasih lagu di sini, ada banyak ya, nanti dengar Jo. Ya, terima kasih Om Steli, selamat siang torang dan torang. Oke, terima kasih untuk Irma di Om Paso. Lanjut, ini terakhir, ada Fadel di Gorontalo, Paguyaman. Selamat siang Bang Stanley. Selamat siang Fadel. Kalau kita ini, kita pecar HP itu bukan hilang, cuma berpindah tangan tanpa izin. Sama itu Fadel, pindah alamat. Iya, pindah ke orang petangan. Request lagu Separuh Aku Noah. Aduh Dodo eh. Separuh Aku Nanti Sabantar nih di pilihan pendengar. Ini lagu-lagu Manado ya Fadel. Buat Bang Stanley terima kasih. Selamat siang torang dan torang. Oke, terima kasih. Dan kita mau kirim salam juga buat Ibu Nunu. Apa kabar Ibu Nunu di Kampus Nusantara? Ibu Anda, Suaan, Besti, Ebetsi di Talawaan ya. Ibu Jenny Surentu, Ibu Jane Ibu Jenny Mama Rasi ya, Ibu Jenny Mama Rasi sudah pada dengar ini Ibu Jenny ya. Vero Pumoro, selamat siang Vero, kalau berdengar selamat dengar kan. Kemudian siapa lagi? Ibu Desi Ratu, selamat siang di Politeknik, selamat bapak dengar kan. Torang dan torang. Ibu Jusya, ibu siapa lagi ini dapat telepon ini? Daniel bau, Daniel apa ini? Tunggu, cumu dia supaya dia mau. Aish, cinta Ritka dua nanti mulai ya waktu. Iya nanti mulai kamar ini DP judul itu kok loy ya? Oke. Baik dan selamat siang Jo yang ada di Kuhun ya. Di Lorong Harmoni Tempitan Taani Tawalu yang enggak bawa dengar ini RRI Po Ampa kan. Selamat siang, selamat bawa dengar Tanta Ani, sehat selalu. Turun-turun ke bawah di Lembah Tumundo, selamat siang Tanta Foni, Tanta Nora, Tanta siapa lagi? Tanta Nela ya. Kemudian Opa Ance, selamat siang, sehat selalu Kang. Dengan anak-anak semua Kang, ada Ola, Odi, adik Rafael, buat Tante Eti, Om Dian, ya, Opa Jeffrey, semua-semua juga dapat dengar kan. Om Steve kan, selamat siang, terus Tante Nona, dengan Ricardo, ya, Itoy, semua juga semua Indah, Cici ya, yang semua ada bapak dengar di Lembah Tumundo, selamat bapak dengar, sehat selalu. Dan dengan demikian sampai di sini dulu sampai untuk acara request torang dan torang di kesempatan siang hari ini, hari Selasa ya, tanggal 12 Mei 2026. Terima kasih formoni semua yang sudah bergabung dan sahabat budaya. Jadi apa kita mau simpulkan di sini? Ternyata bukan cuma di rumah kita pebarang suka hilang sendiri. Ya, tetap dengar terus acara request lagu-lagu di Pro 4 sahabat budaya, karena masih ada acara-acara menarik lainnya yang masih boleh mau dengar di Pro 4. Dan untuk siang hari ini cukup sampai di sini sahabat budaya, Stanley Batambang Dengoni di Torang dan Torang. Terima kasih, sampai jumpa. Salam budaya.

0: Mandara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ajority ya dari Pro4 Jakarta di siaran budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya Bang Po, pendengar Pro4 yang di luar Jakarta yang lagi dengerin via RRI Digital atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya Bang Po, pendengar Pro4 ya. Sampai kita kelengan tadi. Ngelekep abis itu kelengan deh. Mudah-mudahan kalau Bang Po sehat. Abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini gak di Radio Visual Internet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Pro4 masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat nih, Abang Po. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sehat Bang.
3: Alhamdulillah sehat Bang.
2: Alhamdulillah, siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang temanya?
3: Ya, kita bicara soal kebudayaan, budaya era arus globalisasi saat ini.
2: Oke, masa ya, depan ya. Budaya daerah di tengah globalisasi. Iya. Walah, kenapa itu? Double suaranya. Siap. Ya, jadi memang ya kita perlu terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya. Era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
3: Kebetulan
2: ya sudah. Bang punten, mohon maaf nih, izin ya, suaranya double nih gitu ya, suaranya ngang gitu.
3: Gimana nih kawan
2: ya, udah ini udah aman nih. Iya, udah aman. Itulah ya, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga dinamika suara budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya. Dan sudah ada narasumber ya, siapa sih Bang di sono Bang?
3: Iya, ini seorang budayawan, sejarawan, ya, penerima anugerah maestro juga ya, dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
2: Ya, assalamualaikum, selamat siang Bapak. Iya, suaranya jauh ya Bapak.
3: Jauh ya.
2: Suaranya masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di...
3: Coba lagi nih. Assalamualaikum.
2: Nah, itu kita ada kedengeran.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Iya, siap.
4: Selamat siang.
2: Sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, siap deh. Bang Wadasora dan juga Pak Ahmad Elvian. Nah, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai nanti. Abis itu kita istirahat sebentar ya Bang Wadasona dengan lagu yang kita putarkan dari Pro4 Jakarta. Monggo silakan.
3: Jadi langsung aja nih Bang Jo ya.
2: Iya.
3: Ya, Terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Datuk Ahmad Elvian, apa kabar nih Datuk? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Datuk?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Oh, ini dari Pangkal Pinang, ke ya. Sungai Liat. Sungai Liat ini, ya. Kayak pantun saya. Ya, Datuk, tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya. Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya Datuk ya.
4: Betul.
3: Nah, kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu nih. Ini bisa sedikit digambarkan enggak Datuk seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Datuk sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan Datuk.
4: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya, kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan, ya. Jebakan-jebakan globalisasi.
3: Oh, jebakan?
4: Ya, jebakan-jebakan.
3: Jadinya terjebak.
4: Ya, terjebak. Ya, jebakan-jebakan globalisasi. Mm-hmm. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi, kan? Mm-hmm. Dengan artificial intelligence-nya, kan?
3: AI, ya.
4: Nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan. Ya, stagnan, tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
3: Ya.
4: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka
3: serap
4: ya. Kan kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan ke media-media sosial. Nah, kadang-kadang materinya keliru, salah. Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan diri dengan baik. Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru, kemudian diserap, kemudian diunggah. Dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya atau kebudayaan lokal itu
3: salah juga begitu.
4: Menjadi salah, menjadi keliru. Nah,
3: iya.
4: Jadi itu yang pertama.
3: Oke.
4: Okay. Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya, kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
3: Nah,
4: okay. Nah, itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya. Yep. Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah, umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik. Ya, hampir tidak tertarik. Tidak memiliki ketertarikan ya, terhadap budaya daerahnya. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu setiap arus kan dia membawa limbah. Arus banjir itu kan membawa limbah Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya. Okay. Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok.
3: Mencemari dengan, lah.
4: Iya, mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information gluts itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya generasi tuanya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
3: Oke. Datuk, apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Datuk sih sebenarnya. Baru-baru ini. Jangan rabun membaca.
4: Lumpuh
3: dan
4: menulis.
3: Lumpuh menulis. Iya. Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis. Apa ini juga menjadi apa satu apa indikasi lah begitu, indikator apa yang Datu sampaikan tadi.
4: Iya,
3: sehingga muncul kata-kata ini.
4: Iya, salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis. Ya. Saat ini saya punya program ya menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu. Nah, untuk menulis itu kan saya harus membaca. Banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya. Sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
3: Wow, itu dalam banget. Iya, Datu, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah, ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini apa Datuk, menurut Datuk?
4: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya. Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat, jadi apa, social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya. Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, akulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi, nah yang paling penting itu budaya asal kita, kita itu harus kuat.
3: Yang menjadi dasar.
4: Yang menjadi dasar untuk akulturasi dan asimilasi itu. Kalau apa ya, kalau budaya kita sendiri lemah ya, bukan asimilasi namanya kan, intervensi. akulturasi. Ya, bukan akulturasi namanya kan. Malah apa? Terjadilah perubahan apa ya? Perubahan revolusi budaya namanya. Di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi. Nah, itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
3: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
4: Iya, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya.
3: Iya.
4: Nah, masuk budaya dari luar, nah, terjadi proses intervensi budaya. Yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya. Rejection itu penentangan. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang. Apa saja masuk diserap begitu kan. Nah, kalau kita punya apa? Punya ketahanan budaya yang tinggi, ya punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, yang terjadi saat ini kan semuanya kita serap.
3: Oke. Itu artinya itu tadi ya, tadi ya kesiapan kita
4: ya, ini. Kesiapan kita yang...
3: Ya, boleh dibilang masih ini ya?
4: Belum siap.
3: Belum siap.
4: Belum gitu siap, ya, belum siap. Belum siap. Makanya
3: waduh, ini banyak
4: PR, saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan.
3: Jebakan
4: ya, tadi jebakan-jebakan ya. Budaya yang menyebabkan ya apa berkuranglah nilai-nilai budaya kita ke depan.
3: Yang paling efektif Datuk, menurut Datuk untuk apa ya membentengi ini? Karena kan sekarang ini Datuk, ya mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara gen alpha, gen Z, mereka maunya yang simple-simple, yang praktis seperti itu. Nah, ini gimana Datuk?
4: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung, ya, adiguna, adiluhur.
3: Okay.
4: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang, dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, yang jadi masalahnya kan bagus budaya kita itu. Karena dia memiliki nilai preservatif. Tetapi tidak didukung oleh daya progresif. Daya progresif dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah, kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
3: Kementerian
4: sendiri. Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh, dan berkembang. Ya,
3: tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah itu, kalau menurut
4: Anda? Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya. Okay. Kan?
3: Ya.
4: Sebenarnya kan dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan, ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga yang progresif ya untuk mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya.
3: Di daerah, setiap daerah pun setiap masing-masing daerah berbeda itu.
4: Jadi sekarang kan kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri. Kan. Nah, sekarang kan kementerian dibentuk. Nah, saya melihat kawan-kawan di daerah itu dengan dibentuknya kementerian itu seolah-olah apa ya, seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down. Menjadi top down. Harusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah, ya kita di daerah.
3: Di daerah, kita dan di daerah. Disesuaikan dengan
4: lokalitas sendiri. Jangan top down dari kementerian mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara kita di bawah tidak bottom up ya, seperti ya, itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol anggaran. Nol anggaran, nihil anggaran.
3: Nihil anggaran. Bagaimana mau membangun
4: kebudayaan ya? Akhirnya mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas semua. Termasuk ya kita, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat, kan karena tidak terperhatikan di daerah, ya kita akhirnya lari ke pusat juga kan. Nah, lari ke pusat. Untung pusat itu mau membantu kita. Kalau tidak mau membantu kita, nah, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah Menondong Lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Etole, Mahere Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Di tanah Blamongondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blamongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Patung Worang, atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang, adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis. Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919, pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Joseph, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan koprak.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.
1: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, Matrega Rutoran di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Etoleh, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: di Indonesia ini ada keluarga monyet yang namanya makaka. Di Indonesia ada 11 jenis makaka. Sementara di dunia itu ada 23 jenis makaka. Dan di Sulawesi sendiri ada 7 jenis makaka, sementara Sulawesi Utara ada 2 jenis makaka. Makaka nigra atau Yaki panta merah dan makaka nigrescens atau makaka gorontalo, monyet gorontalo.
1: Itulah Yaki. Yaki atau monyet walai atau monyet hitam Sulawesi yang disebut makaka nigra. Hewan ini adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Yaki memiliki ciri tubuh yang mudah dibedakan dengan spesies lainnya. Tingginya sekitar 44 hingga 60 cm, dengan berat badan sekitar 7 hingga 15 kg. Cukup besar jika dibandingkan dengan monyet Sulawesi lainnya. Kulit Yaki berwarna hitam legam dengan bulu hitam mengkilat yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah, telapak tangan, dan pantat. Moncongnya lebih menonjol jika dibandingkan dengan jenis lainnya. Ciri khasnya adalah kepala hitam yang memiliki jambul hingga menyerupai gaya rambut model punk. Yaki hanya memiliki ekor sepanjang 20 cm saja. Sangat berbeda dengan kera-kera jenis lain yang umumnya memiliki ekor relatif panjang. Sehingga mereka sekilas akan nampak tidak memiliki ekor. Selain itu, cirinya yang paling mencolok adalah pantatnya yang berwarna merah muda. Bantalan tunggingnya berbentuk seperti ginjal dan berwarna kuning. Warna tubuh Yaki betina dan muda lebih pucat jika dibandingkan dengan Yaki jantan dewasa. Menurut Yudita Siwi, Ketua Yayasan Selamatkan Yaki, saat ini Yaki sudah hampir punah. Selain karena kehilangan hutan tempat tinggalnya, ia juga hampir punah karena banyak diburu orang.
0: Keberadaannya sekarang ini sudah sangat terancam punah. Menurut penelitian, sudah 80% selama 40 tahun terakhir, populasinya menurun. Mungkin kalau dulu-dulu masih bisa terang dengar, yeah. Oh, ada peliyaki di sini, ada peliyaki di situ. Tetapi sekarang ini sudah jarang terlihat. Dan ini penurunan ini disebabkan karena adanya kehilangan tempat hidupnya, yaitu hutan-hutan sudah sangat berkurang.
2: Sangat kurang,
0: dan ada perburuan yang terjadi. Perburuan ini terjadi karena orang mau ambil untuk dikonsumsi dan dipelihara.
1: Menurut Yunita, mengkonsumsi daging Yaki pada masyarakat Sulawesi sudah terjadi dari dulu kala sampai sekarang. Dan sering disajikan sebagai bahan makanan pada acara pengucapan syukur. Dan hal inilah yang membuat semakin punahnya keberadaan Yaki.
0: Memang sudah ada kebiasaan sejak lama, tetapi itu hanya sebatas ketika orang yang ada di sekitar hutan. Jadi karena waktu itu belum tersedianya dan akses untuk memperoleh ternak-ternak, belum seperti sekarang ini. Tahun 80-an ke sini mulai ada perdagangan daging satwa liar. Jadi dari situ akses sudah terbuka, makanya sudah mulai muncul daging-daging satwa liar di pasar. Ketika kami menilik ke belakang, ternyata ketika ada pengucapan syukur, waktu itu yang masih sangat sederhana. Kue sederhana, tidak ada daging, malah hanya ada ikan ikan kolam, ikan di sungai yang ditangkap dan disajikan. Berkembang tahun 90-an dengan mulai pengucapan-pengucapan syukur, orang saling akses untuk mengunjungi satu dengan lain semakin lancar, dan ada orang-orang sekitar hutan dan yang punya akses untuk daging-daging ini, mereka menyediakan. Dan ini menjadi semacam daya tarik.
1: Ada satu mitos yang dipercaya oleh sebagian masyarakat, bahwa dengan mengkonsumsi daging Yaki akan membuat seorang laki-laki akan semakin perkasa. Tapi hal ini dibantah oleh Connie Lomban Raung sebagai Duta Yaki Indonesia. Sebagai seorang Duta Yaki Indonesia, Koni sendiri selalu memberikan edukasi yang sebenarnya tentang mitos tersebut.
3: Bahwa mengkonsumsi daging Yaki tidak ada hubungannya sama sekali dengan misalnya obat kuat,
2: jadi hebat ya. Tuh misalnya kami dapatkan dari di masyarakat jadi hebat katanya ya. Kuat terutama untuk laki-laki jadi berani dan lain-lain itu harus diberi penyadaran okay, itulah yang harus itu, kita ya. Beri penyadar tahuan ya. Bahwa itu tidak ada hubungan sama sekali.
1: Seperti halnya monyet-monyet lain yang hidup di hutan, Yaki memakan berbagai bagian tumbuhan seperti daun, pucuk daun, biji, bunga, umbi, dan buah. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga, moluska, invertebrata kecil, bahkan ular. Terdapat lebih dari 145 jenis buah yang dimakan Yaki. Yaki ini dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder, di daerah pesisir maupun di dataran tinggi hingga ketinggian 2000 kaki di atas permukaan laut. Populasi Yaki tersebar di beberapa titik di hutan primer Cagar Alam Tangkoko Bitung. Mulai Cagar Alam Tangkoko Batu Angus bagian utara hingga ke Sungai Onggak Dumoga. Satwa ini juga tersebar di hutan lindung Sulawesi Utara seperti Cagar Alam Dua Saudara, Pulau Bacan, Manemo Nembo, Kotomo Bagu, dan Modayak. Ditambahkan oleh Koni yang merupakan duta Yaki bahwa secara umum masyarakat harus memahami unsur-unsur penyelamatan Yaki, yaitu konservasi, pemanfaatan, dan pengawetan.
2: Bahwa kita semua harus pahami bahwa unsur-unsur untuk penyelamatan lingkungan ada tiga hal sebenarnya, yaitu konservasi, kemudian pemanfaatan, dan pengawetan. Nah, di sini kebanyakan kita hanya berpikir tentang konservasi-konservasi, tetapi seringkali masyarakat berpikir, kemudian kita mau makan apa? Unsur ekonomi bisa masuk di pemanfaatan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah pemanfaatan yang berkelanjutan, ya, yang sangat bertanggung jawab, yang sesuai dengan unsur-unsur kita sampaikan tadi.
1: Yunita Siwi, Ketua Yayasan Selamatkan Yaki, mengajak kita semua kembali kepada tanggung jawab kita masing-masing sebagai makhluk hidup dan tidak merusak kehidupan dari satwa, khususnya Yaki.
0: Mari kita kembali kepada tanggung jawab kita masing-masing. Jadi sebagai manusia mempunyai tugas kewajiban masing-masing, hewan juga, atau satwa juga punya tugas kewajiban yang sudah diberikan Tuhan, khusus mereka jalani yang tidak mungkin digantikan oleh manusia. Contohnya satwa liar Yaki yang punya fungsi ekologis di mana dia makan biji-biji tumbuhan, disebarkan di hutan-hutan sehingga tumbuh hutan yang sehat. Dan manusia tidak mungkin menggantikan tugas itu.
1: Sekarang adalah waktunya untuk melihat masa depan dari cagar alam dengan saling bekerja sama antara pengelola area, ekowisata, dan komunitas lokal dengan tujuan mencegah perburuan Yaki, menjaga habitatnya demi kepentingan masa depan.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan, mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: Kami melihat simbol asapmu.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: datang makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: Satu tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So, berapa lama jadi petani dan Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak Pangung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya. Yeah.
2: DPB ada apa, Pak?
3: DPB keunggulan, tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutang ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado enggak kapal mesti lari ke gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangung, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya, parang.
1: Okay. Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk bantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangung yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Datuk Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara ya di tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acaranya biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembak itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi itu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan gitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

88,64 FM Radio Suara Budaya Kawanua, nyiur melambai malam, pastinya Anda bakal mendengar suara dari Nyong Rizla sampai tetap siaran juga di pukul 12 tepat nanti, ya. Yeah. Bagaimana kabar Anda semua di malam hari ini, Sahabat Budaya? Semoga kabar Anda semua dalam keadaan sehat, baik-baik aja, dan enjoy terus bersama aktivitas Anda yang mungkin masih dilakukan di malam hari ini juga, ya. Yeah. Yang masih pada sakit, tolong doakan ya di malam hari ini, cepatlah pulih, ya, ataupun di besok juga, ya. Kesehatannya lebih baik lagi ya, dan penyakitnya diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya dari sekarang ya sampai tutup siaran juga, informasi lagu asik banget yang bakal diseladirkan untuk Anda semua ya di sepanjang nyur melambai malam ya. Cuaca di Kota Manado malam hari ini ya kondusif ya, bagus. Enggak ada awan di malam hari ini ya. Bertabur bintang ya, dan udaranya sangat sejuk banget ya. Oke, yang baru masuk di shift malam, semangat untuk shift malam ya, kayak Rizla seperti ini ya, semoga lancar sampai jam kerja usai juga untuk ada semua yang masih bekerja ataupun yang lagi pada lembur, drive online juga seperti itu, semoga banyak orderan Anda di malam hari ini ya. Dan pastinya sampai menjelang pukul 9 tepat nanti bakal Rizla update aja informasi ya. Maupun juga lagu lucu banget yang bakal disadirkan sebelum termasuk dengan acara request ya. Malam aku dapat di pukul 9 sampai menjelang pukul 11 tepat nanti ya. Oke, Ellen Mamo, cukup sudah.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, kulihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi, aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

Sahabat Budaya di Pontianak ya, festival budaya menjadi salah satu cara efektif untuk memperkenalkan kekayaan tradisi daerah kepada masyarakat luas ya. Dalam budaya Melayu, festival tidak hanya menjadi ajang hiburan, tapi juga sarana memperkuat. Identitas budaya yang diwariskan turun-temurun ya. Berbagai pertunjukan seni, kuliner khas, hingga adat istiadat ditampilkan dalam satu rangkaian kegiatan yang menarik perhatian masyarakat dan wisatawan ya. Festival budaya Melayu kini semakin berkembang di berbagai daerah seperti Kalimantan Barat ya, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera. Acara ini seperti pertunjukan tari zapin, lomba berbalas pantun, musik tradisional, hingga pameran kerajinan tangan menjadi daya tarik utama dalam menghadirkan suasana khas Melayu. Kehadiran festival ini juga memberi kesempatan generasi muda untuk lebih mengenal budaya daerahnya sendiri ya. Selain melestarikan budaya, festival Melayu memiliki dampak besar terhadap sektor pariwisata. Wisata lokal maupun mancanegara tertarik datang untuk menyaksikan keunikan tradisi yang tidak ditemukan di tempat lain ya. Keindahan busana adat Melayu, keramahan masyarakat, serta ragam kuliner tradisional menjadi pengalaman budaya yang berkesan bagi para pengunjung ya. Festival budaya juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pelaku usaha kecil seperti penjual makanan tradisional, pengrajin kain tenun, pembuat souvenir, hingga pelaku seni lokal mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan ya. Kita ini juga mampu menggerakkan ekonomi kreatif daerah karena produk-produk lokal mendapatkan perhatian lebih luas dari para pengunjung. Di sisi lain juga festival budaya menjadi wadah penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi Melayu di tengah arus modernisasi ya. Saat ini juga banyak budaya lokal yang mulai tergerumus ya perkembangan zaman dan pengaruh budaya luar. Melalui festival ini nilai-nilai budaya seperti ini, sopan santun, gotong royong, serta penghormatan terhadap adat istiadat dapat terus dipertahankan dan dilestarikan ya. Peran pemerintah juga, komunitas budaya, dan masyarakat sangat penting ya dalam mendukung keberhasilan festival budaya Melayu. Dukungan berupa promosi, pembinaan seniman lokal, hingga penyediaan fasilitas yang memadai dapat membuat festival semakin dikenal luas. Pemanfaatan media sosial juga menjadi strategi efektif untuk memperkenalkan festival budaya kepada masyarakat modern, khususnya generasi muda ya. Nah, jadi dengan adanya festival budaya Melayu ini, sebuah budaya ya, tradisi leluhur tidak hanya tetap hidup, tapi juga mampu menjadi daya tarik wisata yang bernilai ekonomi dan budaya. Festival ini juga membuktikan bahwa budaya lokal dapat berkembang seiringnya kemajuan zaman ya, tanpa kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu juga, pelestarian budaya melalui festival perlu luas didukung agar warisan budaya Melayu tetap dikenal dan dicintai oleh generasi mendatang ya. Oke. Sahabat Budaya pastinya nanti sebentar ya. Di pukul 9 tepat sampai menjelang pukul 11 tepat nanti bakal ada acara request malam buku apa. Nah, topik apa yang bakal laris lah kasih tahu Anda semua ya sebentar. Nah, pantengin aja di Perempat Ekmar dong, suara budaya Kawanua.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Dalam Baku Dapa, mari torang semua basudara, Baku Dapa, bacarita, baku-baku bae, dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Baku Dapa bersama Perempat RRI Manado.

Balik lagi pastinya di Nyir Melambai Malam, Sahabat Budaya. Pastinya Anda masih mendengar suara dari Nyong Risla ya di malam hari ini ya, oke? Okay? Nah, topik malam hari ini sebelum Anda request lagu maupun juga kirim salam tiga spesial ya. Kalau Anda biasa nonton film bergenre apa nih ya? Kasih tahu alasannya apa ya? Anda itu pilih genre film yang Anda suka ya, kayak seperti action ya, horror ya, ataupun juga komedi ataupun drama ya, ataupun anime. Nah, alasannya kenapa Anda pilih film bergenre itu ya. Jadi untuk sahabat budaya ya, gampang jawabannya. Jadi untuk Anda semua yang mungkin mau bergabung ya, harus jawab topik dulu di malam hari ini ya. Kalau Anda biasa nonton film streaming ya, ataupun film-film lainnya, suka bergenre apa ya, kasih tahu alasannya kenapa Anda suka sama film genre ini ya di 0853-424-1928 ya. Ngomong-ngomong, Anda semua sama Kang malam atau belum nih sama budaya? Kalau sama Kang malam baguslah ya, kalau pada belum segera lekas menyantap makan malam ya, jangan sampai kelewatan Anda makan malamnya ya, bisa-bisa Anda mempunyai riwayat asam lambung mah ya, kambuh di jam segini, jangan sampai lah ya, makanya segera lekas menyantap makan malam ya, jangan sampai lewat, oke? Kasih tau ke Risla pokoknya ya, genre apa yang Anda suka nonton film ya, alasannya kenapa Anda suka bergenre itu ya di 0853-424-1928. Terima dengar ya, Dina Marsirang, Trio Ambisi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Sahabat budaya, Toking Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toking Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masuk-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

Itu dia, siapa yang gak tahu ya, lagu barusan Rizwa putar ya, Band Drive ya, bersama Bintang spesial untuk Sabah Budaya di malam hari ini ya. Nah, Anda biasa nonton film bergenre apa? Kasih tahu alasannya kenapa suka sama film genre itu ya. Kayak contohnya Rizla itu suka film bergenre action ya, karena seru ya, aksi-aksinya ya, maupun hal lainnya ya. Itu contohnya seperti itu sama budaya ya. Oke, pastinya Rizla masih buat tunggu sampai menjelang pukul 11 tepat nanti. Mungkin di antara Anda semua pada belum tahu ya topik malam hari ini ya, ataupun kurang jelas juga. Nah, ini Rizla jelasin ya untuk Anda semua. Anda biasa nonton film genre apa? Kasih tahu alasannya kenapa suka sama film bergenre ini ya. Kayak contohnya seperti tadi Rizla bilang ya, action ya. Genrenya action ya. Kenapa? Karena action itu sangat seru untuk ditonton ya. Apalagi bakalnya-bakalnya gitu ya. Wow. Rizla pribadi suka sama genre action. Itu contohnya seperti itu ya. Bukan cuma action juga, Rizla suka anime ya. Kartun-kartun begitu dan juga horor juga Rizla suka ya. Maupun juga komedi ya. Itu Rizla lebih suka ya. Kalau lagi pada stres ya, cocok untuk Anda nonton film bergenre komedi, bikin Anda semua pada ketawa ya. Jadi contohnya seperti itu sama budaya. Mungkin di antara Anda semua belum ngerti genrenya itu apa. Genre itu kayak action ya, thriller, anime ya, dan lain-lainnya. Kasih tahu Karis lah pokoknya ya, film genre apa ya di 0853-424-928 ya. Baru Anda bisa request lagu maupun juga kirim-kirim salam 3 ya, spesial ya, jangan lebih dari 3 ya, 3 aja. Oke, Rizla masih batunggu sampai menjelang pukul 11 tepat nanti. Dongani Maau, Trio Alexis.

Rabai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: Eh, Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, di mulai mana, dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat noh katuk pi puskesmas.
1: Nah itu noh Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu noh Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul noh Ibu Ani. Kadang karena torong so sibuk kerja jadi torong so lupa katuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katu.
1: Mau apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Balik lagi di acara request malam Baku Dapa, oke? Okay? Vero Tinggogoy. Kalau Vero paling suka film horor ya, misteri Gunung Merapi. Karena di situ ada Mamak Lampir katanya ya, alias Nenek Sihir. Waduh, waduh. Oke, request lagu Cinta dan Permata maksudnya ya, versi Hari Parintang ya. Salam tiga spesial, kayak Yulita Rompas, Melani Wonasa, dan Kristianus Rame Sengihe ya. Untuk Risla jangan lupa makan malam, minum susu dan makan buah-buahan ya. Moga seger buger. Oke, makasih by Vero Tinggogoy Pemoro Banjir ya. Makasih Vero ya, sudah bergabung di acara request malam Baku Dapa. Pastinya Vero pribadi sendiri dia itu suka film horor ya. Oke, lanjut ya, masih di request lagu ya, malam Baku Dapa. Topiknya pastinya Anda biasa nonton film bergenre apa? Kasih tahu alasannya kenapa suka film bergenre itu ya. Shalom, Bung Risla ini dengan Ibu Sekar Singkil ya. Kalau Ibu Sekar suka nonton film drama ya, karena ceritanya tentang kehidupan sehari-hari dan dapat mengambil contoh kalau adegan baik dan kalau adegan tidak baik kita abaikan saja katanya. Oke, mantap lah ya. Minta lagu Bahasa Talaut ya, kirim semua keluarga yang ada di Talaut, Kak Tony Karundeng ya, Kak Ros dan Kak Ola ya. Tanggitan ya, salam rindu selalu buat Bung Penyiar, God bless you. Oke, makasih Ibu Sekar ya, sudah gabung di acara request malam Baku Dapa ya. Pastinya Ibu Sekar itu suka film-film yang berdrama ya. Oke, sama budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya, yang mau gabung Rislam sobat tunggu sampai menjelang pukul 11 tepat nanti. Oke ya, sama budaya langsung jauh Rislam mau putar requestan dari Vero maupun juga Ibu Sekar ya di malam Baku Dapa.

setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat, dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas. Hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

Oke, balik lagi pastinya di acara request malam aku dapat. Pastinya Risa Seputar, requestan dari Vero maupun juga Ibu Sukar ya. Di malam hari ini juga ya. Nah, topik malam hari ini yang baru bergabung bersama kami, Anda biasa nonton film bergenre apa? Kasih tahu alasannya kenapa Anda itu suka sama film genre itu ya. Di 0853-424-1928. Terus lupa tunggu sampai menjelang pukul 11 tepat nanti ya. Jawab dulu topik malam hari ini, baru Anda bisa request lagu. Maupun juga kirim-kirim salam 3 spesial. Masih tetap stay risk lah ya. Di Nyur Melambai Malam pastinya dengan acara request malam. Baku Dapa ya. Andre Hanusa untukmu.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

Itu dia Sapa Budaya ya, lagu Biarlah Bulan Bicara ya. Penyanyi aslinya Ruri Marantika, tapi di cover tadi dari Pak Vinvio ya. Oke, Sapa Budaya balik lagi di acara request malam Baku Dapa. Selamat malam Karisla, Julita Rompas Kiniar Tondano. Kalau Julita lebih suka film yang tidak horor katanya ya, suka yang drama komedi karena filmnya lucu. Oke, mantap ya. Request lagu is Sugianto. Satu nama satu cinta ya buat Karisla. Makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya. Julita mau kirim salam buat 3 orang. Ada Mam Femi Senduk di Jailolok ya, Semi Senduk di Derer, salam satu hati ya. Pak Verol di Pemoro buat Karisla, makasih, selamat malam ya. Makasih juga ya buat Julita Rompas bergabung di acara request malam Baku Dapa. Oke, nanti Risla putar request Anda ya. Kalau Ibu Justu sendiri katanya suka film drama ya, alasannya film drama ini karena sangat bagus dan bisa dicontohi. Boleh begitu Pak Jopar Risla? Ibu Justu penjawaban, thanks nih. Oke, makasih juga untuk Ibu Justu bergabung di acara request malam Baku Dapa ya. Katanya request lagu Oldies Indonesia, judul lagu Setangkai Bunga Putih yang menyanyi Panbers. Mau kirim for Ibu Lina dari Warung Kapas. Selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang. Ibu Lina, ini ada kiriman lagu dari Ibu Justu. Selamat mendengar Jone Ibu Lina, semoga terhibur buat penyiar Pak Risla. Thanks nih, malam Baku Dapa. God bless you. Oke, thanks juga Ibu Justu sama gabung di acara request malam Baku Dapa. Langsung Joh ya. Risla memutar requestan dari Julita maupun juga Ibu Justu di malam hari ini.

0: baru sadar, aku sering menatap, tapi jarang benar-benar melihat.
1: Melihat apa?
0: Melihat orang dengan disabilitas, tapi langsung berasumsi mereka tidak mampu.
1: Padahal yang mereka butuhkan bukan tatapan iba.
0: Lalu apa?
1: Kesempatan, kepercayaan, ruang untuk membuktikan diri.
0: Jadi selama ini aku yang membatasi.
1: Kita semua pernah tanpa sadar.
0: Kalau aku mulai dengan menghargai, apakah itu sudah cukup?
1: Itu awal yang sangat berarti. Disabilitas bukan penghalang hidup.
0: Yang menghalangi adalah cara pandang kita.
2: Mari buka hati, berikan kesempatan yang setara.
0: Masyarakat inklusif dimulai dari hati yang mau peduli.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.
4: Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia? Bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta. Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah, senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini, ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini, mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku. Kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

Pastinya Risa Seputar, requestan dari Julita maupun juga Ibu Jusil ya. Dia cari request malam aku udah apa. Masih punya setengah jam lagi yang mau gabung merapat ya di Propat FM Manado. Pastinya jawab dulu topik di malam hari ini. Anda biasanya nonton film bergenre apa? Kasih tahu alasannya kenapa suka sama film genre itu ya. Apakah menarik ataupun asik? Nah, kasih tahu ke Risla. Baru Anda bisa request lagu ya. Maupun juga kirim salam 3 spesial 0853 42 400 928.

0: Evan, bapak ada orang di jalan, ramai sekali.
1: Itu kata pemerintah semua aspal jalan di Trompe Kampung. Jadi warga dapat panggil kerja bakti for persiapan ba aspal supaya cepat kelar dang.
0: Oh iyo?
1: Sudah dari dulu ini Bama Palus. Cuma DP beda, sekarang so ada dukungan penuh dari pemerintah lewat Astacita for pembangunan dari desa. Kalau so jadi ini jalan, memang sejahtera torang.
0: Akhirnya berhubung oto masih aman, so boleh bataksi online kita.
1: Siapa yang mau bataksi online? Di ujung kampung sana, dang, ada pembangunan. Kita dengar-dengar, itu ada mau bangun resort tanpa wisata.
0: Oh iya? Aduh, tunggu. Semoga siap berkas lamaran dulu kita ini.
1: Nanti, dang. Toko belum sekarang. Belum jadi, itu resort.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Itu dia sahabat budaya pastinya lagu Minang terbaru terpopuler saat ini juga ya, Harok di Rantau ya. Urang yang nyanyi itu Ipang ya. Oke, sahabat budaya cukuplah sampai di sini ya. Selamat tamang untuk semua ya. Di acara request malam buku apa, makasih juga yang tanggapi topik di malam hari ini ya, dan so bergabung di acara request, makasih banyak ya untuk Anda semua. Nanti Anda bisa ikutan lagi di request besok ya, sama teman-teman penyiar lainnya. Dan sekaligus Risla mau pamit ya, undur diri di Nyir Melambai Malam. Nanti sebentar di pukul 11 tepat sampai menjelang pukul 12 tepat nanti bakal ada tetesan malam ya, di mana bakal Risla Sadia ya, lagu-lagu rohani yang bakal bertemu sahabat budaya di malam hari ini untuk beristirahat ya. Oke, sahabat budaya. Hati-hati jalan, Anda berkendara mobil motor, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Yang masih pada enjoy sama keluarga di malam hari ini, happy untuk Anda semua ya. Hari libur masih panjang ya. Bukan masih panjang sih, besok ya. Mungkin hari terakhir untuk Anda semua yang mengikuti pekerjaannya di hari libur ya, karena Kamis, Jumat ya, itu semaso hari libur ya, hari kenaikan Isa Al-Masih sahabat budaya ya, di hari Kamis. Mungkin besok yang kerja kantoran maupun kerja-kerja lainnya yang mengikuti hari libur di tanggal merah ya, mungkin hari terakhir besok untuk kerja ya. Oke, jaga kesehatan, salam sehat dari Risla. Nanti mau kembali lagi dengan Nyung Risla di besok siang ya. Oke, salam sehat dan Risla pamit dan selamat beristirahat. Yeah, yeah.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Suara Budaya Kalanuang.
1: Engkau harapanku, Tuhan, ku percaya janjimu.

RRI dengan esensi buku Pro 4, Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah karya Geo Bai Wo adalah buku yang menceritakan tentang bagaimana bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap diri sendiri dalam hidup. Terkadang kita masih merasa lelah, gelisah, dan bersalah atas suatu keadaan. Kita sering merasa belum melakukan yang terbaik dan kecewa terhadap diri sendiri. Akan tetapi, siapa yang tahu? Kalau besok, mungkin saja kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan sekarang. Tiga bagian di dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama, penulis menceritakan tentang kegagalan yang telah dia hadapi. Bagian ini memberikan kita kesempatan untuk merenungi hidup dan mengenal diri kita lebih dalam. Bahwa meski harus jatuh, bangun berulang kali, kita tetap harus yakin bahwa ada banyak hal yang dapat kita wujudkan jika kita terus mencoba. Di sini kita diajarkan untuk pantang menyerah hingga menemukan kebahagiaan kita. Bagian kedua membahas mengenai bagaimana hubungan dengan manusia. Kadang kita merasa lelah karena selalu menahan semuanya sendirian. Menyimpan emosi, pikiran, dan perasaan sendirian itu berat. Di sini kita diajarkan banyak hal tanpa kesan digurui, alias sama-sama disadarkan untuk introspeksi diri. Bagian terakhir dari buku ini menceritakan jati diri tentang mindset, manner, dan maturity. Bagaimana mindset manusia dapat mempengaruhi manner, serta bagaimana setiap manusia pada hakikatnya mendewasa dengan cara mereka masing-masing. Tidak pernah ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri. Selalu ada kesempatan untuk membuat kita lebih sayang kepada diri sendiri. Saat ada banyak masalah dan beban yang terasa berat hingga membuat kita ingin menyerah, cobalah untuk mengambil jeda dan beristirahat sejenak. Mungkin kita hanya sedang lelah. Butuh jeda untuk mengisi energi agar bisa kembali melanjutkan perjalanan. Buku karya Geo Bai Wo ini sangat pas dibaca di saat kita jenuh atau butuh ruang untuk menenangkan diri. Penulis mengajak kita merenungkan kehidupan untuk dapat mengatasi fase hampir menyerah. Banyak hal di dalam buku ini yang akan membantu kita merasa lebih baik setelah dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Dari kisah inspiratif di dalam buku ini, pembaca dapat menemukan perspektif baru dalam memaknai permasalahan hidup. Buku ini seakan menjadi teman bercerita tentang kegagalan, impian, harapan, dan menemukan makna kebahagiaan. Isinya betul-betul relatable dengan kehidupan, sehingga buku ini seolah menjadi jawaban dari semua hal yang akhir-akhir ini kita rasakan. Demikian esensi buku karya Geo Bai Wo, diterbitkan tahun 2021 dari RRI untuk Indonesia.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kau Allah yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kami. Kau juga Allah yang akan menyelesaikannya dengan sempurna.

Dikisahkan, seorang gadis bernama Putri sedang berhari ulang tahun. Dalam hatinya, ibu pasti sibuk memasak dan menghidangkan makanan kesukaannya. Namun betapa kecewa hati si Putri. Meja makanan kosong, tidak tampak sedikit pun bayangan makanan tersedia di sana. Putri kesal, marah, dan jengkel. Pikirnya dalam hati, ibu sudah tidak sayang lagi padanya. Sudah tidak ingat lagi hari ulang tahun anaknya sendiri. Sungguh keterlaluan. Ibu lupa pada ulang tahun dan makanan kesukaan. Sampai siang hari, tampaknya orang serumah juga tidak peduli lagi kepadanya. Tidak ada yang memberi selamat, ciuman, atau mungkin memberi kado untuknya. Dengan perasaan marah dan sedih, Putri pergi meninggalkan rumah. Perut kosong dan pikiran yang dipenuhi kejengkelan membuatnya berjalan tak tentu arah. Saat melewati sebuah gerobak penjual bakso dan mencium aroma nikmat, tiba-tiba Putri sadar betapa lapar perutnya. "Mau beli bakso, Dek? Duduk saja di dalam." "Sapa si tukang bakso." "Mau, Pak, tapi saya tidak punya uang," jawab Putri. "Tidak apa, gratis. Duduklah. Saya siapkan mie bakso yang super enak." Tiba-tiba, dia tidak kuasa menahan air matanya. "Kenapa menangis, Dek?" tanya si tukang bakso. "Saya jadi ingat ibu saya. Sebenarnya, hari ini ulang tahun saya. Tapi abang yang tidak saya kenal memberi saya makan. Sementara ibuku sendiri tidak ingat hari ulang tahunku, apalagi memberi makanan kesukaanku. Saya sedih dan kecewa, Bang." "Adik, abang yang baru sekali saja memberi makanan bisa bikin adik terharu sampai nangis. Padahal ibu dan bapak adik yang beri makan tiap hari dari masih bayi sampai sebesar ini, apa adik pernah terharu? Jangan meremehkan orang tua sendiri, Dek. Nanti menyesal." Putri pun seketika tersadar. "Kenapa aku tidak pernah berpikir seperti itu?" Putri bergegas pulang. Dan setiba di rumah, ibunya menyambut dengan pelukan hangat sekaligus lega. "Ibu, maafkan Putri, Bu." Putri pun menangis dan menyesal di pelukan ibunya. Dan yang membuat Putri semakin menyesal, ternyata di dalam rumah hadir pula sahabat-sahabat baik dan paman serta bibinya. Ternyata ibu Putri membuatkan pesta kejutan untuk Putri kesayangannya. Sahabat, saat kita mendapat pertolongan atau menerima pemberian sekecil apapun dari orang lain, seringkali kita begitu senang dan selalu berterima kasih. Sayangnya, kadang kasih dan kepedulian tanpa syarat yang diberikan oleh orang tua dan saudara tidak tampak di mata kita. Seolah menjadi kewajiban orang tua untuk selalu berada di posisi siap membantu kapanpun itu. Bahkan, jika hal itu tidak terpenuhi, kita pun seringkali memvonis, tidak sayanglah, tidak mengerti anak sendirilah, atau merasa sedih, marah, dan kecewa yang hanya merugikan diri sendiri. Maka untuk itu, mari kita belajar dan belajar mengendalikan diri agar kita mampu hidup secara harmonis dengan keluarga, orang tua, saudara, dan dengan masyarakat lainnya.

Suatu hari, diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Sehingga, anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata lulu lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada

0: sang anak. Jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik kepada diri kita. Tentunya sahabat budaya, dari cerita kecil ini kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membeda-bedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan Nuansa.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, sini gak apa dengar. Buat sahabat budaya pencinta bola, jangan sampai tak lewat nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, baking hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

sahabat budaya, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Rizla Pusuma, atas nama seluruh kerabat kerja yang putus malam ini, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat sekali di udara, tetap bersama mereka, tetap merdeka.

Halo, selamat pagi saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 yang Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Membawakan program siarannya hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dan dari puncak dikala terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Etole, Materega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Baik pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa kembali kita di pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026. Dan pendengar, sebelum kita mulaikan untuk program siar kita di Nyiur Melambai Pagi, saya akan menginformasikan untuk susunan acara yang akan kami sajikan di pagi hari ini. Antara lain, di pagi hari ini dari jam 5, kita disuguhkan dengan mutiara hikmah pagi ya. Pendengar, untuk umat Kristiani nanti ada renungan pagi ya. Dan juga ada kidung-kidung rohani. Sampai di jam 6 dilanjutkan dengan informasi aktual ya. Untuk pagi hari nanti, sobat daya, di sulut pagi dari jam 6 hingga jam 7. Kemudian dari jam 7 hingga jam 8 dilanjutkan dengan apa kata mereka ya. Dan di pukul 8 sampai 9 suara kanua dilanjutkan dengan dari jam 9 sampai jam 10 Nusantara Pagi. Baik sahabat budaya, untuk umat Kristiani kita akan dengarkan ya nanti renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita nikmati kidung-kidung pujian berikut ini.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, pentingnya hikmat Tuhan itulah tema kita hari ini. Kenapa manusia perlu memiliki hikmat? Sebab hikmat dapat menuntun kita untuk mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hikmat juga dapat menuntun kita untuk mampu membedakan mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak. Hari ini dikatakan bahwa ketika manusia memiliki hikmat Tuhan, kita akan sadar betapa pentingnya keselamatan yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus. Karena kematian dan kebangkitan Kristus membawa kita kepada kehidupan. Namun kalau hikmat manusia atau saya mau katakan manusia mengandalkan hikmat Tuhan, maka ia akan menemukan jawaban dari apa yang dia ingin. Tetapi ketika manusia tidak menggunakan hikmat daripada Tuhan, berarti ini adalah sebuah kebodohan. Kenapa? Karena manusia mulai mengandalkan kekuatannya sendiri dan menganggap remeh apa yang dilakukan oleh Tuhan. Inilah yang menjadi kelemahan setiap manusia. Ketika manusia tidak menggunakan nikmat Allah dan lebih menggunakan kekuatan manusia, maka dia akan terjebak kepada sebuah hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Alkitab menjelaskan dalam bacaan kita adalah sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Artinya apa? Orang menganggap bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah hal yang biasa. Bahkan tidak terjadi. Tapi saya mau katakan hari ini bahwa itu adalah kenyataan. Itu adalah kebenaran. Bahwa kita yang adalah orang-orang berdosa yang seharusnya dihukum, tetapi dapat diberikan keselamatan oleh Tuhan di dalam pengorbanan Kristus. Dan karena itu dikatakan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dan inilah yang membuat kita perlu hikmat Allah. Kita perlu hikmat Tuhan supaya kita sungguh-sungguh percaya tentang pengorbanan Kristus. Dan karena itu, ketika Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, maka jalanilah itu dengan hikmat Tuhan. Saya mau bilang, sepintar apapun kita manusia, tanpa Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Sehebat apapun pergumulan kita, jika bersama dengan Tuhan, kita mampu melewati. Karena itu, saudara, mari kita hidup menurut apa yang Tuhan mau, bukan menurut apa yang kita kehendaki. Sebab hanya dengan meminta hikmat daripada Tuhan, kita dapat melewati semua proses kehidupan.

0: seberat apapun itu.
1: Ya.
0: Ya, karena kalau mahasiswa mau buat tugas
1: Yeah. Oke.
0: akhir, ya, dia butuh hikmat Tuhan untuk mengerjakannya.
1: Okay.
0: Kadang kita begini, baik ya, menulis ya
1: Ya.
0: sesuatu yang kita tulis, ya. Ini ada satu judul, saya harus mengembangkan judul ini dengan beberapa kerangka yang harus dibuat. Ya, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kadang baru 2-3 baris ya kita mengetik itu sudah hilang ya,
1: Iya.
0: tidak mampu mengerjakan atau meneruskannya. Tetapi justru ketika mengandalkan hikmat daripada Tuhan,
1: Iya.
0: justru dengan mudah kita mengerjakannya. Bahkan seolah-olah sulit untuk berhenti. Itu cuma salah satu contoh, baik.
1: Iya.
0: Ya. Seperti Pak Pendeta buat renungan, ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya kita mau ketik, ya, hanya membaca bagian Alkitab dan kemudian mengembangkannya dalam bentuk khotbah atau refleksi, ya, kita akan mudah mengerjakannya dengan baik. Karena kita meminta hikmat Tuhan. Jadi,
1: Iya.
0: itu cuma salah satu contoh.
1: Salah satu contoh ya, Pak Pendeta ya. Oke, iya kita terima telepon dulu. Ada ya penelpon mungkin masih ada. Ya, oke. Iya, ya halo. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Halo,
1: iya.
2: Selamat
1: Oke.
2: pagi.
1: Selamat pagi, Shalom. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Rita di Kawangkoan.
1: Ibu Rita di Kawangkoan, oke. Ibu Rita silakan, ya, apa yang mau disampaikan pagi ini?
2: Pertama, saya mau ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta yang boleh lagi menyegarkan kami dengan firman Tuhan
1: ya.
2: Bersama dengan penyiar. Dan juga saya mau bertanya
0: ya.
2: Tentang hikmat. Kalau saya diperhadapkan dengan masalah, persoalan, contoh saya mendapat perlakuan yang tidak baik bagi sesama saya. Bagaimana saya harus melawan memakai hikmat kalau dari Tuhan? Karena kita juga diberikan hikmat, akal dan pikiran untuk melawan segala sesuatu.
1: Ya.
2: Apakah kita bisa memakai hikmat pikiran untuk melawan orang ini dengan bagaimana hikmat dari Tuhan dan hikmat kita sebagai manusia untuk menghadapinya? Dan kiranya saya memohon doa kepada Pak Pendeta supaya didoakan saya boleh menjalani hidup ini dengan penuh hikmat karena saya diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Itu
1: ya,
2: saja.
1: Itu saja.
2: Terima kasih.
1: Oke, okay. Ya, terima kasih Ibu Rita yang ada di Kawangkoan. Shalom juga ya. Oke, okay. Silakan kalau masih ada di belakang Ibu Rita di 0821-9583-5080. Silakan untuk Anda pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada lewat 0821-9583-5080 atau juga di live YouTube kami untuk chat di RRI Manado. YouTube RRI Manado, kanal RRI Manado, untuk Anda bisa bergabung di sana. Dan silakan Anda menyampaikan pokok-pokok doa Anda pagi hari ini kepada Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, MPDK. Ya, oke. Okay. Selamat pagi. Halo, Shalom. Halo.
3: Halo, selamat
1: ya.
3: Pagi.
1: Selamat pagi. Iya. Iya, dengan Ibu siapa
3: dari
1: di mana?
3: Esti.
1: Ya, Ibu Esti di Tuna. Oke, okay, iya. Silakan Ibu Esti.
3: Hanya mau minta topangan doa dari Pak Pendeta karena Ibu Esti ini dia sudah dari bulan lalu
1: yeah.
3: Dia terlatar karena sembuh-sembuh
1: yeah.
3: Kita dokter tapi masih dia terlatar
1: yeah.
3: Hanya itu dia
1: yeah. Okay.
3: Pak Pendeta yeah, terima kasih
1: yeah, terima kasih yeah, iya terima kasih Ibu Esti ya oke okay. Ada yang masuk ke WA. Selamat pagi Ibu Ike, terima kasih firman Tuhan yang begitu indah. Minta topangan doa untuk calon hukum tua Desa Paslaten. Iya, bingung. Calon hukum tua Desa Paslaten, Kecamatan Langwan Barat, keluarga Pontok Sekeon, iya dari Aping Mantede di Langwan. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk aping

0: Deddy di Langoan ya, ini masuk masuk kategori untuk mohon doa ya Pak Pendeta atau seperti apa? Ya saya bingung ya untuk doa-doa yang seperti ini ya, karena ini lagi musim-musim kampanye untuk pencalonan-pencalonan calon hukum tua di Minahasa ya, yang akan dilaksanakan. Akhirnya ini ada yang menyelipkan untuk topangan-topangan doa ya, tetapi untuk hal yang seperti itu ya Pak Pendeta. Oke, silakan saya kembalikan dulu kepada Pak Pendeta Dr. Alfred Sadaleno STH MBDK.
1: Iya, kita menjawab pertanyaan Ibu Rita ya, di kawan-kawan. Ya, ketika ada masalah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari teman atau sahabat atau sesama, ya, Ibu Rita bertanya, bagaimana kita bisa menggunakan nikmat Tuhan untuk melawan? Ya. Saya harus ingatkan kita ya, nikmat Allah digunakan bukan untuk melawan, ya. Artinya bukan untuk membalaskan apa yang menjadi dendam kita, karena mungkin orang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh diri kita. Mungkin kita dihina atau kita dibuat tidak berdaya dan lain sebagainya. Justru kita harus kembali kepada apa yang diajarkan oleh Yesus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kenapa perlu hikmat daripada Tuhan? Artinya kalau itu adalah sebuah ancaman dan kalau itu adalah perbuatan yang akan mencelakakan kita, hikmat Tuhan itu penting bagaimana supaya kita menghindar dari hal itu. Ya. Kalau orang tahu di sana itu adalah tempat yang tidak baik untuk kita. Ada orang yang mau menjebak kita untuk ada di situ. Berarti yang harus kita lakukan, kenapa perlu hikmat Tuhan supaya kita bisa keluar dari apa yang dilakukan oleh manusia. Tapi kalau soal dia melakukan hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita, kita tidak perlu membalas. Yang harus kita lakukan adalah meminta Tuhan untuk menjama dia. Meminta Tuhan dengan kuasanya untuk melakukan kuasa Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Kalau terus minta Tuhan yang ambil alih, berarti ini yang luar biasa. Jadi untuk Ibu Rita, ya ini kita minta hikmat Tuhan bukan untuk mampu melawan ya, orang yang membenci kita atau tidak menyukai kita. Tetapi kalaupun ada hal-hal yang tertentu misalnya mau mencelakakan kita, lebih baik kita minta hikmat untuk menghindar. Tetapi kalau misalnya kebenciannya begitu luar biasa dan membuat kita tertekan, kita tidak berdaya, ya minta supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mampu melewatinya. Artinya, tidak ada hak kita untuk membalas apa yang dilakukan oleh musuh kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah mendoakan dia. Supaya Tuhan merubah hidupnya dan menjadi yang terbaik. Kemudian yang kedua untuk meminta doa supaya ini calon hukum tua.
0: Ya.
1: Semua orang pasti berdoa lah Mbak Ida. Ya. Semua orang pasti meminta pada Tuhan. Kalau boleh pasangan kami yang jadi atau calon kami yang jadi, begitu ya. Ya. Sehingga kalau kita mau berdoa untuk mereka mencalonkan diri, yang harus kita lakukan adalah biar kehendak Tuhan yang jadi, ya, bukan kehendak kita. Karena kalau kehendak Tuhan yang jadi, ya sebelum pemilihan Tuhan sudah tahu mana yang Tuhan pilih, begitu ya.
0: Iya.
1: Yang kedua adalah mengingatkan kepada kita untuk tidak menyalahkan Tuhan ya, atau menyalahkan orang yang berdoa begitu. Wah, kalau suruh berdoa pada dia pasti Tuhan tidak menjawab. Mar kalau suruh berdoa pada satu ini pasti Tuhan menjawab. Bukan itu, karena kadang Tuhan memberikan jawaban di luar kemampuan kita manusia. Ya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita. Tapi jawaban doa daripada Tuhan itu pasti yang terbaik. Makanya untuk pencalonan ini ya, semua calon pasti harus berdoa.
0: Iya. Iya. Oke.
1: Okay. Halo?
0: Iya. Oke, okay. Iya Pak Pendeta. Ada yang tadi Ibu Esti lagi ya. Oke, mohon didoakan. Kita lanjut, ada yang masuk lewat WhatsApp kami. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta Alfred Sedaleno. Tolong doakan sekeluarga kami, keluarga kami, dan sembuhkan sakit penyakit kami. Dari Ibu Carolina Stella Pesot di Tondano. Tolong doakan keluarga kami ya. Oke, ada telepon yang masuk lagi. Ya, halo, selamat pagi, halo. Shalom. Halo.
2: Selamat pagi, Shalom.
0: Iya, selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa di mana ini?
2: Dengan Pak James di
0: ya.
2: Winorangian, Ibu Ike.
0: Oke, Pak James di Winorangian. Silakan Pak James, apa yang disampaikan pokok doanya?
2: Selamat pagi, Bapak Pendeta Alfred Stelino.
1: Selamat pagi,
2: dari Pak James di Winorangian.
0: Iya, silakan Pak James.
2: Minta tolong dari Pak Pendeta Alfred Galeno untuk mendoakan Pak James untuk bisa mendapatkan hikmah dari Tuhan selalu dan mendapatkan kebijaksanaan dari Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, Amsal 1 ayat 7 ialah, dia berbunyi begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, seperti itu. Jadi Pak James, ada satu pertanyaan dari Pak James. Apakah sama, tetap ada perbedaan antara ilmu intelektual dengan hikmat dari Tuhan? Itu menjadi pertanyaan dari Pak James.
0: Iya.
2: Terima kasih Ibu Ike dan Mama Maya, soal Pak James itu telepon.
0: Oke, terima kasih
2: Pak Pendeta Alfred Stelini.
0: Iya, terima kasih Pak James di Winorangia. Iya, shalom juga
2: shalom.
0: Pak James. Dan ini ada WhatsApp yang masuk. Izin Pendeta, bagaimana tips kita bisa memakai hikmat Tuhan dalam hidup yang mungkin penuh tekanan atau pergumulan? Bagaimana tips kita bisa memakai hikmat Tuhan dalam hidup yang mungkin penuh tekanan atau pergumulan? Terima kasih RRI dari Ibu Edis di Warembungan. Bagaimana tips kita bisa memakai hikmat Tuhan dalam hidup yang mungkin penuh tekanan atau pergumulan? Dari Ibu Edis di Warembungan. Terima kasih Ibu Edis yang ada di Warembungan. Ya, silakan untuk Anda yang masih ada sebelum kita merampungkan dengan doa nantinya sebentar akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Sedaleno STH MPDK. Ya, silakan untuk Anda kalau masih ada telepon atau juga yang perlu disampaikan lewat WhatsApp kami 0821-9583-5080. Silakan untuk Anda pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado, di mana saja berada, silakan Anda bisa menyampaikan, mungkin ada kelegaan apabila kita melepaskan suatu beban, pergumulan kehidupan kita, dan kita menyampaikan kepada Bapak Pendeta untuk dibawa dalam doa. Ya, pastinya ada kelegaan tersendiri walaupun kita secara mandiri kita mendoakan diri kita, keluarga kita, dan mungkin orang-orang yang terkasih karena berbagai pergumulan ataupun lain halnya. Tetapi apabila kita menyampaikan lewat hamba Tuhan, kita ada kelegaan dan ada kelepasan ya. Oke, silakan untuk Anda pendengar pemirsa RRI Manado yang masih ingin menyampaikan, silakan. Oke, saya kembali kepada Pak Pendeta karena ada pertanyaan dari pemirsa dan pendengar tadi. Silakan Pak Pendeta, mungkin bisa disampaikan.
1: Iya. Kalau bicara soal tips untuk memakai hikmat Tuhan di tengah pergumulan, ya saya mau katakan bahwa manusia pastinya selama kita hidup, kita harus mampu melewati pergumulan. Tapi untuk mampu melewatinya, kita perlu meminta hikmat Tuhan. Kenapa? Supaya kita terhindar dari hal-hal yang buruk misalnya. Ada orang tidak tahan lagi ketika masalah yang dihadapi terlalu kompleks. Yeah. Akhirnya, tanpa meminta hikmat Tuhan, dia menggunakan pikirannya sendiri dan menganggap bunuh diri adalah solusi atau jalan keluar.
0: Yeah.
1: Yeah. Jadi, kalau kita menghadapi pergumulan yang berat, dengan meminta hikmat Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja. Kadang Tuhan bisa pakai anggota keluarga kita, Tuhan bisa pakai anggota jemaat kita, bahkan Tuhan bisa pakai orang lain, ya, yang bisa saja musuh kita, ya, yang Tuhan mau gunakan kita untuk bisa lebih mengandalkan Tuhan. Nah, kesimpulannya begini. Ketika kita menghadapi masalah, kemudian ada orang yang membenci kita, justru karena kebencian orang itu terhadap kita membuat kita, ngapain kita harus sama dengan dia? Minta juga Tuhan supaya kasih kita kekuatan bisa melewati. Dan justru terjadi. Ya. Kalau tidak demikian, kita tidak menjadi kuat. Jadi kadang pergumulan diizinkan untuk kita alami supaya kita meminta hikmat daripada Tuhan dan memberikan kekuatan untuk kita bisa melewati.
0: Iya.
1: Yang kedua, dari Pak James meminta apa beda ya, ilmu pengetahuan dengan hikmat daripada Tuhan. Ya, ilmu pengetahuan itu adalah pemberian Tuhan. Tapi yang membedakan ketika kita meminta hikmat Tuhan adalah cara menggunakannya. Ya, ada orang menggunakan pengetahuan begitu luar biasa. Ya, tapi ingat, orang bisa menggunakan itu dengan kekuatannya tanpa hikmat Tuhan untuk hal-hal yang bodoh dalam tanda kutip. Atau hal-hal yang membinasakan orang lain. Ada orang menggunakan pengetahuan untuk menjatuhkan atau mencelakakan orang lain. Nah, ya. Sehingga ada ungkapan begini, karena DP pandai, dia baking ini orang ini jadi tidak baik. Oleh karena kepintarannya, ia menjatuhkan orang lain. Nah, tapi kalau dia menggunakan hikmat ya daripada Tuhan, ya, otomatis pengetahuan yang dia miliki itu hanya untuk hal-hal yang berguna, hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Itu yang membedakan. Mungkin di satu hari contoh, ya, karena orang pakai hikmat Tuhan, orang setahu mau makan saja. Ya. Ini apa kita pakai makanan ini yang dah selera kita mau makan. Ya memang katanya enak mar karena kita minta hikmat Tuhan. Tuhan, ini makanan dapatnya enggak enak tapi sehat, ya begitu. Daripada yang enak tapi misalnya tidak sehat.
0: Tidak
1: akhirnya
0: sehat.
1: menggunakan hikmat baiknya,
0: iya.
1: Kita memilah mana yang Tuhan mau supaya kita tetap bertahan dan mana yang tidak.
0: Iya.
1: Kadang orang so tahu ini enggak bagus, mar orang bagi juga. Tapi hikmat kan penting supaya kita mampu membedakan mana yang Tuhan mau dan mana.
0: Iya. Iya, oke, Pak Pendeta, sudah semua ya untuk sudah dijawab, sudah dirangkum semuanya, dan silakan Pak Pendeta untuk membawakan semua masalah, semua pertanyaan, semua pergumulan yang disampaikan oleh pendengar dan pemirsa RRI Manado untuk dibawa dalam doa. Silakan Pak Pendeta.
1: Baik, pendengar yang berkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Kami sangat membutuhkan hikmat daripada-Mu untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Sebab tanpa hikmat Tuhan kami tidak dapat mengerjakannya. Makasih banyak untuk firman-Mu hari ini. RRI boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati terus pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru, Carku Sambamu, Mbak Ike Darsono, Mbak. Diberkati pribadi dan keluarganya. Dan diberkati juga semua teman-teman yang bertugas di RRI Manado. Tapi memberkati semua pendengar yang bahkan pemirsa yang menyaksikan, kiranya ada dalam berkat Tuhan. Memberkati Ibu Rita yang ada di dalam Tuhan, Ibu Esti, bahkan memberkati Aping yang ada di Paslaten, yang mendoakan keluarga yang menjadi calon hukum Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memilih dan menetapkan siapa saja yang dipilih oleh Tuhan. Dan kami percaya cara Tuhan memilih berbeda dengan cara manusia. Karena itu biar kiranya Tuhan sendirilah yang akan menolong dan memberkati mereka yang selalu bergantung dan mengandalkan. Berdoa untuk Ibu Karolin, Pesot, biar kiranya Tuhan menolong di tengah gumul yang ia hadapi. Demikian Pak James. Agar kiranya kasih setia Tuhan menjadi bagian hidupnya. Ibu Edis yang meminta supaya Tuhan memberikan dia kekuatan lewat hikmat Tuhan untuk mampu menjalani hari-hari kehidupan di tengah gumul yang ia hadapi. Tuhan juga berkati. Berkati para lansia, Abraham Sariusendra, bahkan memberkati Oma Gong, Ibu Poluan, bahkan Ibu Wilmin Tamanginda, Bapak Yunus Panggimuna, orang tua Bapak Franky Panilewe, dan semua yang mendengar dimanapun berada, kira-kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati, dan terus menolong. Memberkati Ibu Merlin Koyanso Poluan yang bersyukur karena hari ulang tahun. Berkat daripadamu menjadi bagian hidupnya. Terima kasih Bapak Panitia Pelaksanaan FSMSI Gereja Masjid Injil di Minahasa, kami bawa ke dalam tangan kuasa kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biar kiranya Tuhan menolong pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai kepada daerah, biar kasih dan perlindungan Tuhan dinyatakan. Kami akan melanjutkan tugas kami, Tuhan menolong untuk kami mengerjakan tugas kami dengan baik. Ini doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.
0: Amin. Terima kasih firman Tuhan dan doa pagi hari ini Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MPDK memberkati kita semua, memberkati pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, bahkan memberkati kami yang berada di RRI Manado. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat melayani Tuhan dan Tuhan memberkati secara pribadi dan pelayanan. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi ya Pak Pendeta. Dan saya Ike Darsono Mumuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa dan shalom.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, mendengar demikian hikmah pagi sudah Anda dengarkan ya, baru saja bersama Bapak Pendeta Alfred Daleno STH, yang mana sobat daya kita bisa mempraktekkan apa yang sudah disampaikan ya, firman Tuhan yang sudah diberitakan tadi. Iya sobat daya, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Baik sobat daya, kita sudah berada di menit ke-55 dari pukul 5 pagi. Satu pujian yang akan mengakhiri kebersamaan kita di hikmah pagi kali ini, dan jangan kemana-mana, tetap bersama Perempat di acara selanjutnya ada Sulut Pagi.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah. Hidup di Indonesia tidak lepas dari yang namanya tradisi dan budaya adat setempat, termasuk tradisi penyembuhan. Salah satu tradisi penyembuhan yang ada yaitu mengganti nama anak apabila sering mengalami sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh. Upaya ini dianggap mitos oleh sebagian orang, namun tidak sedikit yang menjadikannya tradisi karena menganggap nama mengandung sebuah kekuatan. Di Sulawesi Utara, ganti nama dikaitkan dengan pengalihan tanggung jawab asuh anak. Umumnya pada usia bayi, anak yang sakit-sakitan diletakkan ke dalam tolu atau topi petani dan diletakkan di atas kepala, lalu dibawa ke rumah orang atau kerabat terdekat yang bersedia merawat anak tersebut. Sehingga mendapat panggilan bua yang berasal dari kata buang dan unggu dari kata punggu dalam bahasa Minahasa atau pungut dalam bahasa Indonesia. Percaya atau tidak, setelah nama diganti, penyakit yang diderita sang anak biasanya berangsur-angsur sembuh, bahkan sangat jarang atau tidak pernah kumat lagi.
2: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Baik pendengar, masih bersama kami Perompat Ereng Naruk dan sudah berada di Sudut Pagi Indah pagi ini. Seperti biasa ada kabar-kabar informasi seputar Sulawesi Utara, Sabudaya dan juga Kota Manado yang akan saya hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Baik, dan pendengar, sebelum ke informasi aktual pagi ini, kita ke informasi cuaca dulu ya. Ke informasi cuaca Kota Manado, Sabudaya. Untuk hari ini Rabu 13 Mei 2026. Baik, Sobat Daya, seperti informasi yang saya kutip ya, ini dari tribunmanado.co.id, perkiraan cuaca di wilayah Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis data perkiraan cuaca di Sulawesi Utara untuk beberapa hari ke depan. Sahabat Daya, BMKG menampilkan data analisis perkiraan cuaca di semua kecamatan wilayah Kota Manado. Dan data perkiraan cuaca di Manado hari ini, Rabu 13 Mei 2026, dilansir dari alaman resmi bmkg.go.id ya. Dan sahabat daya, berikut data hasil pemodelan BMKG berdasarkan data alaman bmkg.go.id yang diakses tribunmanado.co.id ya, seperti berikut ini ya. Sahabat daya, perkiraan cuaca Kota Manado dilansir dari data BMKG dalam halaman bmkg.go.id ya, untuk Kecamatan Bunaken, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Singkil, Kecamatan Wenang, Kecamatan Tigala, Kecamatan Sario, Kecamatan Wanea, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Paldua, itu semuanya hujan ringan. Sedangkan untuk Kecamatan Bunaken, Kepulauan, itu cerah ya. Nah, data perakiran ini, perakiran cuaca ini dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan update analisis terbaru dari BMKG. Ya, kita ke informasi berikutnya. Saudaya, masih dari Manado. KPPG Manado membeberkan alasan SPPG Tingkulu Wanea tutup. Ya, ini katanya masalah internal hingga fasilitas. Sahabat Budaya, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Manado membuka suara terkait polemik penutupan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tingkulu Wanea di Jalan Tingkulu Atas, Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. SPPG di bawah Yayasan Nusantara Alam Abadi ini sudah berhenti beroperasi selama 5 bulan. Kepala KPPG Manado Billy Christian Kere mengatakan pembangunan dapur program Badan Gizi Nasional BGN dilakukan oleh kerjasama dengan yayasan. Yayasan berhak menunjuk pihak lain sebagai mitra, termasuk dalam kasus ini Magrita Engka. Persoalan mulai muncul setelah dapur berjalan sekitar 2 minggu. Sudah berjalan 2 minggu mulai ada masalah inter mereka, ada laporan dari PIC yayasan, bahkan sampai ada laporan polisi juga. Demikian dikatakannya ketika ditemui pada hari Senin yang lalu, 11 Mei 2026. Sebenarnya meski persoalan tersebut bukan ranah KPPG, Billy mengatakan laporan yang masuk dikhawatirkan mengganggu operasional dapur sehingga pihaknya turun tangan melakukan mediasi. Hal itu ketahuan di saat pihaknya mendapat instruksi dari BGN untuk memantau kesiapan dapur setelah libur panjang akhir tahun 2025. Dikatakan Fahmi, begitu sudah mau running lagi awal tahun, kami diperintahkan oleh BGN untuk monitoring persiapan karena sudah libur panjang 2 minggu. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah kendala teknis di dapur SPPG Tingkulu Wanea. Sebagian besar peralatan memasak yang digunakan merupakan barang bekas, padahal sesuai ketentuan seluruh peralatan harus dalam kondisi baru. Selain itu beberapa fasilitas penting seperti chiller dan freezer juga disebut mengalami kerusakan sehingga tidak bisa digunakan untuk menyimpan sampel makanan. Dikatakan Fami lagi, ada juga beberapa peralatan yang rusak seperti chiller dan freezer, sehingga SPPG tidak bisa menyimpan sampel di dalam situ. Dan ini kan fatal. Ya, sahabat budaya, karena alasan tersebutlah maka pihak KPPG meminta operasional dapur dihentikan sementara hingga seluruh fasilitas dipenuhi dan diperbaiki. Dan dari situlah kami informasikan ke kepala SPPG agar segera diperbaiki dan dipenuhi fasilitas yang kurang. Jangan dulu berproduksi karena akan berbahaya. Di saat bersamaan pihak yayasan disebut mengambil alih pengelolaan dapur dan tidak lagi menunjuk Magreta sebagai penanggung jawab atau PIC. Pihak yayasan mengambil alih dapur tidak lagi menjadikan ibu ini sebagai PIC karena masalah internal mereka. Akibatnya akses akun maker atau sistem transaksi operasional dapur juga berpindah ke pihak yayasan. Dan pihak yayasan sempat menawarkan kompensasi kepada Magreta atas biaya yang telah dikeluarkan termasuk pengembalian kondisi bangunan seperti semula. Namun tawaran tersebut ditolak Magreta. Namun ibu ini bersikeras daripada seperti itu lebih baik bubar saja. Demikian dikatakan Fahmi, dan Magreta dan pihak yayasan hanya menandatangani surat penghentian kerjasama. Dan mereka yang membuat kami hanya mengetahui. Meski demikian hingga kini status dapur SPPG Tingkulu Wanea sebenarnya masih aktif dan dana operasional masih tersedia namun tidak dapat digunakan. Hingga saat ini status dapur masih aktif, uangnya masih ada tapi tidak bisa dipakai. Fahmi mengaku bingung karena menurutnya keputusan penghentian kerjasama datang dari pihak Magreta sendiri. Dan jujur kami sendiri juga bingung karena kan yang memutuskan tidak lagi bekerjasama si ibu ini. Kenapa dia sekarang ribut lagi? Ia pun mempersilakan jika Magreta atau orang lain ingin membentuk dapur SPPG di Manado, namun proses pengajuannya harus langsung ke BGN. Saudara, karena menurut dikatakan Billy, kami KPPG ini tugasnya mengawasi supaya operasional tidak terganggu. Ya, demikian sahabat budaya mengenai alasan SPPG Tingkulu Wanea ditutup ya. Dikatakan oleh KPPG ya, mungkin masalah-masalah seperti tadi, masalah teknis peralatan di dapur itu memang tidak sesuai dengan yang di harapkan ya oleh pihak KPPG. Ya, jadi ya, kalau memang ada anggaran ya, kenapa juga tidak membeli peralatan yang seharusnya yang baru ya. Karena kalau baru kan masih bagus, tidak macet, tidak rusak ya, apabila akan digunakan untuk peralatan memasak. Oke, dan kita nanti akan lanjut saudara dengan informasi selanjutnya. Tapi Anda tetap dulu di sini, sahabat budaya ya. Ya, Anda jangan dulu kemana-mana, dengarkan terus bersama RRI Pro4 masih di Sulut Pagi Pro4 RRI Manado.
1: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
2: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
1: Oh, begitu.
2: Iya.
1: Contohnya apa aja?
2: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
1: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
2: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
1: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
2: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
1: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Mm-mm. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Baik, pendengar, kita masih di Nyiur Melambai Pagi di acara Sulut Pagi dengan kabar-kabar informasi aktual pagi hari ini. Ya, dan kita ke informasi berikut ini, sahabat budaya. Ya, ini kabar dari Manado, Universitas Terbuka Manado kembali membuka pendaftaran calon mahasiswa baru, dibuka hingga S3 ya, sahabat budaya. Samudaya Universitas Terbuka resmi membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2025-2026 sejak 4 Mei 2026 yang lalu. Ya, dan Direktur Universitas Terbuka Manado Hendrikus Ivoni Bambang Prasetyo menyampaikan, hingga hari Selasa 12 Mei 2026, jumlah calon mahasiswa yang mendaftar itu sudah hampir 200 orang. Universitas Terbuka Manado sendiri sudah memiliki 4 fakultas, yakni Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan juga Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sudah Universitas Terbuka resmi membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2025-2026 sejak 4 Mei 2026 yang lalu, Direktur Universitas Terbuka Manado Hendrikus Ivoni Bambang Prasetyo menyampaikan, hingga Selasa 12 Mei 2026, jumlah calon mahasiswa yang mendaftar sudah hampir 200 orang. Pendaftaran sudah dibuka sejak 4 Mei kemarin dan sampai saat ini sudah hampir 200 calon mahasiswa yang ingin mendaftar. Demikian saat dikatakannya di saat wawancara di ruang tutorial lantai 2 kantor UT Manado. Menurutnya, pihak kampus juga menyediakan grup WhatsApp khusus bagi calon mahasiswa guna mempermudah proses informasi dan pendampingan pendaftaran. Dikatakannya, kami sudah punya semacam grup WhatsApp bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar, nanti akan dibantu dalam proses pendaftarannya. Ia juga menjelaskan, proses penerimaan mahasiswa baru direncanakan akan berlangsung hingga bulan Agustus. Untuk sistem pendaftaran, Universitas Terbuka Manado mengutamakan layanan secara online di halaman resmi mereka. Namun bagi calon mahasiswa yang mengalami kendala, pihak kampus tak membuka pelayanan secara langsung di kantor UT Manado. Dan menurut dikatakannya ini, kami melayani secara online, tapi kalau ada mahasiswa yang mengalami kendala dan perlu datang langsung ke UT Manado, kami siap untuk melayani. Dalam penerimaan tahun ajaran baru ini, Universitas Terbuka membuka program pendidikan jenjang strata 1, S1, strata 2, S2, hingga strata 3, S3. Meski begitu, fokus dalam penerimaan saat ini ada pada program S1. UT Manado sendiri memiliki 4 fakultas, yakni Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta berbagai program studi lainnya dengan total lebih dari 50 program studi. Direktur UT Manado juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melanjutkan pendidikan di UT karena kampus tersebut telah dipercaya oleh masyarakat luas di Indonesia. Nah, itu dia. Saudara, jadi untuk Anda yang ingin kuliah, ingin jadi sarjana, mau ngambil S1, S2, S3, pilihan ada pada Anda. Anda mau kuliah di Universitas Terbuka, ini kesempatan yang sedang dibuka ya. Oke, baik, dan pendengar jangan kemana-mana, pastikan terus bersama RRI Perempat.
1: Itu kasihan ya, dia jalan pakai tongkat, bantuin yuk.
2: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
1: Loh, kenapa? Kan kasihan.
2: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
1: Oh, jadi harus tanya dulu.
2: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
1: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
3: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.